0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Taman Pro 2 pemerintah menetapkan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan jaminan hari tua atau JHT hingga 50 juta rupiah saat memasuki masa pensiun atau memenuhi syarat pencarian penuh itu tidak dikenai pajak penghasilan alias tarifnya 0%, Taman Pro 2. Jadi kalau saldo JHT kamu lebih dari 50 juta, yang dikenai pajak hanya selisih di atas 50 juta dengan tarif PPH final itu sebesar 5%. Tapi Taman Pro 2, ketentuan ini berbeda untuk pencairan sebagian saat masih aktif bekerja karena mengikuti aturan pajak penghasilan pasal 21. Jadi sebelum mengajukan klaim JHT, pastikan kamu membaca dan mencari tahu infonya tentang aturan pajaknya supaya nggak kaget saat dana cair ya. Dan Taman Pro 2 pagi ini Spada masih menemani kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi dari The Chainsmokers dengan Smooth, ada Zara Larsson dengan Blue Moon yang segera menemani.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Teman Pro 2, untuk kamu para tim ngopi, ada info terbaru nih teman Pro 2. Ternyata ada kabar yang mungkin bikin secangkir kopi pagi kamu terasa nikmat. Sebuah studi terbaru dari American Heart Association menyebutkan kalau konsumsi kopi dalam jumlah sedang atau sekitar 3-5 cangkir per hari dengan total maksimal 400 mg kafein itu dinilai aman bagi sebagian besar orang dewasa dan tidak meningkatkan resiko penyakit jantung. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kebiasaan minum kopi itu dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah terhadap diabetes tipe 2, penyakit jantung koroner hingga stroke. Tapi ingat ya, manfaat ini lebih terasa kalau kopinya itu tidak pakai gula, creamer dan juga sirup manis teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang suka ngopi, nikmati secukupnya dan tetap imbangi dengan pola hidup sehat, karena secangkir kopi bisa jadi teman beraktivitas, tapi gaya hidup sehat tetap jadi kunci utamanya teman Pro 2.

Teman Pro 2, pemerintah resmi menetapkan tarif baru untuk berbagai layanan kewarganegaraan melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 yang mulai berlaku di 1 Agustus, teman Pro 2. Dan salah satu yang mengalami kenaikan itu adalah permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing. Jadi dari sebelumnya itu butuh 50 juta menjadi 75 juta per permohonan. Selain itu ada juga penyesuaian tarif untuk layanan seperti pewarganegaraan karena perkawinan, pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hingga penerbitan surat keterangan status kewarganegaraan. Dan menariknya teman berdua, kalau layanan kewarganegaraan itu diajukan untuk kepentingan pemerintah, tarifnya tetap nol alias gratis.

Teman Prodo, kalau kita ngomongin tentang masa depan Indonesia, sebenarnya kita lagi ngomongin siapa sih? Jawabannya sederhana, anak-anak hari ini, Teman Prodo. Jadi setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional, dan momen ini bukan sekedar perayaan tapi juga pengingat kalau setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, bahagia, dan juga penuh kasih sayang. Dan Hari Anak Nasional sendiri itu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Dan di tengah tantangan seperti perundungan, kekerasan, hingga kesenjangan pendidikan, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat itu jadi sangat penting untuk memastikan setiap anak bisa berkembang dan meraih cita-citanya. Karena saat anak-anak terlindungi dan didukung hari ini, disitulah masa depan Indonesia sedang dibangun.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Produa, kalau sering di rumah ya, jelek ketika menghidupkan rice cooker, mesin cuci, dan mesin air mungkin yang nyala bersama dan listriknya jadi jelek, teman Produa, ada kabar yang mungkin bisa membantu, karena untuk kamu yang berniat menambah daya listrik, jadi ada promo lebih hemat nih teman Produa. Dan dalam rangka tahun ajaran baru serta Hari Anak Nasional, PLN menghadirkan promo diskon hingga 50% untuk layanan tambah daya listrik. Dan promo ini berlaku sampai 27 Juli 2026 dan bisa dinikmati melalui aplikasi PLN Mobile. Dan program ini ditujukan untuk pelanggan listrik tegangan rendah satu fasa dengan syarat sudah terdaftar sebelum 1 Juli 2026 dan tidak memiliki tunggakan dan cukup melakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik lewat aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher promo. Jadi kalau kamu berencana menambah daya listrik di rumah, sekarang bisa jadi waktu yang pas untuk lebih hemat, teman Produa.

0: Teman Pro 2 Piala Dunia 2026 udah selesai dan FIFA juga udah mengumumkan dan kita juga sudah menyaksikan tim terbaik yang keluar sebagai juara di turnamen tahun ini. Tapi ada satu nama, ada satu lagi yang baru dirilis FIFA nih Teman Pro 2, yaitu Team of the Tournament Piala Dunia 2026 dengan formasi 4-3-3.
1: Tiba-tiba kamu
0: jadi juara dunia Spanyol dan Prancis, jadi negara yang paling mendominasi, masing-masing mengirimkan 3 pemain di Team of the Tournament Piala Dunia 2026 di versi FIFA ini Teman Pro 2. Dan di lini depan itu ada trio kelas dunia, Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Sementara gelandang terbaik diisi Rodri, Jude Bellingham, dan juga Michael Olise. Dan yang cukup mengejutkan, Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam daftar 11 pemain terbaik versi FIFA, padahal namanya selalu identik dengan panggung Piala Dunia. Dan sepak bola memang penuh kejutan ya, kadang bukan soal seberapa besar nama pemain, tapi juga seberapa besar kontribusinya selama turnamen berlangsung Teman Pro 2. Jadi bagaimana menurut kamu mengenai Team of the Tournament Piala Dunia 2026 versi FIFA ini Teman Pro 2? Apakah kamu setuju dengan formasi ini?

Teman Pro 2, ada kabar kurang oke nih untuk kamu yang ngefans dengan Arsenal, teman Pro 2, karena salah satu tembok kokoh The Gunners dipastikan harus menepi cukup lama, teman Pro 2. Kamu masih di Spada Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2, dan Arsenal resmi mengonfirmasi bahwa bek andalannya William Saliba itu bakal absen dalam waktu yang cukup panjang karena mengalami cedera punggung yang didapat saat membela timnas Prancis di Piala Dunia 2026 kemarin, teman Pro 2. Jadi meski begitu, ada kabar baik juga. Jadi setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, tim medis memutuskan Saliba tidak perlu menjalani operasi. Fokusnya sekarang adalah menjalani program rehabilitasi agar bisa kembali merumput dalam kondisi terbaik. Nah, absennya Saliba tentu jadi tantangan besar bagi Arsenal, soalnya musim lalu ia menjadi salah satu pemain kunci yang membantu The Gunners menjuarai Liga Inggris dan melaju hingga final Liga Champions. Dan kita berharap tentunya, terlebih untuk kamu fans dari Arsenal, semoga proses pemulihannya juga berjalan lancar dan Saliba bisa segera kembali memperkuat lini belakang Arsenal, teman-teman berdua.

Teman produk sini kumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah itu mahal dan ribet. Karena sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah sekali untuk kamu teman produk. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps, bayarnya cuma Rp365.000. Dan kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Jadi pasang IndiHome sekarang dan informasi untuk berlangganan langsung bisa kamu cek di tcell.id daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anting lag untuk keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Tolong berdua kalau kamu sering bad mood nih, tapi mager olahraga, karena yang katanya yang bisa membuat kita lebih bahagia ya ketika bad mood itu olahraga. Tapi kalau memang lagi mager, ternyata ada beberapa cara sederhana yang bisa bantu untuk meningkatkan hormon bahagia selain olahraga, teman berdua. Jadi menurut sejumlah ahli, selain olahraga ada beberapa kebiasaan yang bisa memicu pelepasan endorfin atau yang sering disebut hormon bahagia. Misalnya bersenandung atau menyanyi, menikmati sepotong coklat hitam itu juga bisa, teman berdua, dan melihat pemandangan alam seperti matahari terbit atau terbenam, bahkan melakukan kebaikan kecil untuk orang lain itu juga bisa membantu kamu merasa lebih bahagia. Tapi jangan lupa kebiasaan seperti begadang, stres berkepanjangan, dan terlalu lama scroll media sosial justru bisa menghambat produksi hormon bahagia di tubuh, teman berdua. Jadi mulai hari ini, coba luangkan waktu untuk hal-hal kecil yang bikin hati lebih tenang, karena rasa bahagia itu gak selalu datang dari sesuatu yang besar, tapi seringkali hadir lewat kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari, teman berdua.

Kawan berdua, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk Spada edisi hari ini di 23 Juli 2026. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Santai Siang akan menemani kamu bareng Inta, Nida, dan Vicky hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Andrian pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap bersama kami di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM,
6: teman.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2, bareng Intan di Santai Siang hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Temani kamu di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang pengen gabungan, nanti boleh ke 0811 7322330. Bentar lagi juga bakal live di TikTok @Pro 2 Bengkulu.

0: 102 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Mak, saya ku kan tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau belum syukur.
1: Saya kelero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
1: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
3: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

teman Pro2 masih di Pro2 Hitlist ya, bareng aku Vicky dan Nida yang akan menemani teman Pro2. Kita masih menampung requestan teman Pro2. Kamu bisa gabung di live TikTok Pro2 Bengkulu atau bisa lewat WA 08 11 73 22 330. Kita dengerin dulu ya requestan dari teman Pro2, lagu Lana Del Rey dan Kedris. Selamat menyaksikan.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

Teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist nih bareng aku Nida dan tentunya juga ada Vicky di sini. Kita masih nampung requestan dari teman Pro 2. Nah, kamu kalau mau gabung bisa banget nih gabung di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu atau bisa juga lewat Wawa ya teman Pro 2 di 0811 7322 330. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagu requestan dari kalian. Ini judulnya Kekasih Bayangan.

Teman Pro 2, udah mau jam makan siang nih. Kira-kira enaknya makan apa ya siang-siang kayak gini? Apalagi cuacanya ini panas banget ya. Kita masih ada buat kalian, masih nampungin requestan-requestan dari kalian. Bisa banget buat teman-teman yang mau request gabung di TikTok live kita di Pro 2 Bengkulu atau langsung aja ke Wawa di 0811-7322-330. Oke deh teman Pro 2, kita ada lagunya Fagetos yang judulnya Kehadiranmu.

teman Pro 2, nggak kerasa ya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist siang ini harus selesai dulu ya teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin kirim request lagu dan ikut ngobrol bareng kita tadi. Aku pamit dulu ya, nama aku Vicky dan Nida. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar, makan siangnya enak dan tetap semangat menjalani hari. Sampai ketemu lagi di Pro 2 Hitlist berikutnya. Tetap di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Tebek, Tok Tebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

selamat siang untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 di RRI Digital, atau buat kamu yang sekarang tuh lagi dengerin di mobil via 105,1 FM. Udah hampir jam 1 siang nih, gimana hari ini tuh makan siang pakai apa teman Pro 2? Makan nasi padang kah? Atau pengen yang ringan-ringan aja kayak makan bakso, makan mie ayam ringan kali ya? Tapi yang jelas apapun menu makan siang kamu ditemenin sama lagu-lagu enak dari Pro 2.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kabar seru datang dari China Open 2026. Jonathan Christie sukses melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Jepang Yudai Okimoto lewat 3 game. Gak cuma lawan yang bikin repot, tapi Jojo ini harus beradaptasi sama kondisi angin dan shuttlecock yang cukup tricky. Selanjutnya dia bakal menghadapi Lo Ken Yu dari Singapura. Menariknya kalau kita lihat dari 9 pertemuan sebelumnya, Jojo ini selalu berhasil menang. Semoga aja tren positifnya terus berlanjut dan Indonesia makin dekat dengan gelar juara.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

2026, Timnas Putri Indonesia sukses jadi juara setelah menang telak 5-0 atas Laos di partai final. Hasil ini juga bikin Garuda Pertiwi sukses mempertahankan gelar juara yang sebelumnya diraih pada edisi 2022.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9.5.10.
0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 Timnas Indonesia sekarang tuh punya amunisi baru di lini depan, namanya Mitchell Baker. Penyerang berusia 19 tahun ini resmi jadi warga negara Indonesia, diproyeksikan tampil di Piala AFF 2026. Tingginya 196 cm, Mitchell Baker ini katanya sih bisa banget jadi senjata berbahaya ketika duel udara. Menariknya lagi, dia tuh punya darah Indonesia dari sang ibu yang keluarganya berasal dari Jogja dan Semarang. Kita tunggu aja ya, apakah bakal jadi kejutan baru di lini depan Garuda.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Di China Open 2026, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil tuan rumah lewat pertandingan 3 game. Padahal mereka nih belum sempat menjajal lapangan pertandingan karena baru aja menyelesaikan Japan Open. Kuncinya katanya adaptasinya cepat, tetap fokus dan menjaga kondisi fisik setelah menjalani 2 turnamen beruntun. Semoga aja mulus ya, sampai berhasil mempertahankan gelar juara. Karena kalau kita flashback ke tahun 2025, Fajar Fikri ini adalah juaranya, juara di China Open. Sebelum habis itu kayak kena kutukan apa tuh? Kutukan manusia silver kata netizen ya. Kayak runner up, runner up, runner up sering banget. Baru akhirnya kemarin tuh pecah di Japan Open dan jadi juara di Japan Open. Baru aja kelar Japan Open, lanjut lagi China Open yang super seribu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Euforia Piala Dunia 2026 ternyata juga bikin dunia digital tuh ikutan heboh ya teman Pro 2. Meta mencatat WhatsApp mencetak rekor baru dengan lebih dari 29 juta pesan terkirim setiap detik saat laga Argentina melawan Mesir di babak 16 besar. Gak cuma itu, para pemain juga panen follower di Instagram, bahkan kiper Tanjung Verde itu followersnya melonjak dari sekitar 37 ribu jadi hampir 29 juta. Wow, banyak sekali. Apakah kamu termasuk salah satu yang follow si kiper Tanjung Verde ini, teman Pro 2? Atau kamu lebih ke Halan-Halan? Jadi follow Halan gara-gara Piala Dunia tahun ini nih.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: An Chujin Shiga.
3: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

Teman Pro 2 dari laporan United Nations Environment Program bertajuk Food Waste Index 2021, negara kita jadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Aduh, sedih ya. Jadi, berdasarkan data, total sampah makanan yang diproduksi Indonesia setiap tahun itu mencapai 20,93 juta ton. Ini berdampak serius loh terhadap kerusakan lingkungan dan juga krisis iklim. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bisa dengan langkah sederhana seperti merencanakan menu makanan dengan bijak, mengorganisir menu makanan, menjadikan sisa makanan sebagai kompos, memanfaatkan kembali makanan, dan membagikan makanan berlebih kepada sesama. Yuk kita mulai mengurangi food loss dan food waste ini dengan melakukan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kelestarian bumi dan kesejahteraan manusia.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Santai Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Intan di santai siang hari ini. Teman Pro 2, ada yang suka makan keripik kemasan, itu kan kayak anginnya tuh banyak banget ya, isinya tuh dikit tapi yang kosongnya tuh banyak banget. Nah ternyata udara di dalam kemasan keripik itu bukan sekedar angin aja sih. Isinya itu adalah gas nitrogen yang berfungsi menjaga keripiknya tetap renyah, gak cepat tengik, dan melindungi supaya gak remuk selama proses pengiriman. Jadi produk itu dijual berdasarkan berat bersihnya ya, bukan kayak seberapa penuh kemasannya. Jadi kalau sekarang kamu tuh kayak buka keripik dan lihat kayak, wah ini kosongnya banyak banget, kayak udara doang. Tapi itu tuh sebenarnya pelindung biar cemilan favorit kamu tetap enak sampai di tangan kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, udah hampir jam 3 sore, Intan sudah harus pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada Tata yang temani kamu di sore ceria. Pastiin jangan kemana-mana, bisa nanti join juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu buat nonton ada obrolan di sore ceria ya. Intan pamit dulu, thank you untuk kebersamaannya. Bye-bye, have a nice day.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo hari ini sore ceria Tata temenin edisi Kamis ya, 23 Juli 2025. Dan teman Prodo di luar kayaknya panas banget ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan pakai sunscreen pastinya ya, buat yang di outdoor maupun di indoor. Dan Tata mau ngasih tahu buat teman Prodo, nanti sore jam 4 Tata bakalan ngobrol sama someone special ya. Enggak sih, maksudnya kayak dia nih orang penting banget sekarang di Bengkulu nih. Kayak ya sangat-sangat penting lah ya, dan keren juga pastinya. Penasaran kan siapa kira-kira? Kamu pantengin aku di jam 4 sore nanti di 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit kamu terus tiba-tiba buffering, auto bikin pusing. Tapi teman Pro 2, ini ada solusi anti pusing pas nonton, dan kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus kamu bisa langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau nonton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ya ampun, hari ini hari yang panjang ya karena panas banget. Dan seperti yang Tata bilang tadi, teman Produa, kalau hari ini kita kedatangan orang keren banget ya. Orang yang keren, yang hebat banget dan pastinya inspiring ini pasti sih. Dan akan memberikan kita ilmu yang banyak juga, dan kita bakalan dibikin amaze banget deh pokoknya sore ini. Stay tune terus 1 jam ke depan bareng aku. Dan seperti biasa, aku bakal membawa kalian berkenalan dulu nih sama narsum kita pada sore hari ini. Hai. Halo. Ya ampun, apa kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Sehat, baik ya. Kayaknya ceria banget nih, seger banget ya dilihat-lihat ya.
1: Menyegarkan diri.
0: Menyegarkan
1: sebenarnya
0: diri ya.
1: Sebenarnya deg-degan di dalam.
0: Deg-degan ya di dalam sini ya. Gak apa-apa, relax aja ya. Dan buat teman Produa yang penasaran, bisa langsung cus di YouTube Produa Bengkulu atau di RRI Bengkulu ya. Dan teman Produa, kita bakal ngobrol banyak ya Bang ya. Tapi kenalan dulu dong, siapa nih?
1: Oh ya, perkenalkan, nama saya Maliki. Saya itu owner dari brand asli Bengkulu, Hai Amira.
0: Hai Amira, siapa sih yang nggak tahu Hai Amira? Kayaknya kalian tuh nggak gaul ya Bang ya, kalau nggak tahu Hai Amira.
1: Iya, Bang, harus tahu dong.
0: Karena Tata aja beli kerudung di sana ya, teman Produa ya.
1: Oh ya, belum pernah ketemu. Nanti kalau ketemu ada
0: ya,
1: diskon.
0: Ada diskon ya. Nah, bawa-bawa deh nama Tata, ada diskon teman Produa dari Bang Maliki ya.
1: Siap.
0: Oke, teman Produa, karena kita bukan sekedar membahas brand Hai Amiranya aja ya Bang, tapi ada cerita yang inspiring banget yang membuat kita tuh wow, keren banget. Wow, kok bisa sampai Tata aja kayak penasaran ya, penasaran banget. Jadi di pertama ini kita, Tata mau nanya sih Bang sebenarnya, kayak awal berdirinya Hai Amira ini gimana? Mungkin teman Produa pada penasaran nih sama di balik brand segede ini nih gimana? Boleh dong Bang di sharing.
1: Jadi Hai Amira itu sebenarnya tugas akhir kuliah dari istri saya.
0: Wow.
1: Dia dulu kuliahnya itu di ibu kota, di BSD tepatnya, itu di salah satu kampus bisnis swasta terbesar di Indonesia lah.
0: Oke.
1: Nah, saat dia kuliah di sana itu, satu angkatan itu yang pakai hijab cuman 3 orang termasuk dia.
0: Termasuk istri Bang Maliki ya.
1: Karena kebanyakan yang kuliah di sana itu anak-anak pebisnis, biasanya cindo-cindo tuh banyak tuh di situ.
0: Cindo-cindo yang gaul and keul gitu ya.
1: Yes. Yang okay. Pami-ai, papi-ai gitu. Nah, jadi dia kepikiran lah, kan mereka itu sistem akhirnya kan beda, kalau kita kan skripsi ya.
0: Skripsi.
1: Mereka itu disuruh buat langsung business plan.
0: Langsung praktek
1: langsung
0: gitu ya.
1: Langsung praktek, disuruh buat laporannya lengkap. Nah, dia kepikiran lah pengen buat sesuatu produk yang bisa mencerminkan daerah asalnya.
0: Oh, keren banget. Terus?
1: Karena biasanya kan mungkin ini anak Bengkulu yang kuliah di luar ataupun pernah keluar dari Bengkulu pernah ngalami nih. Tiap kali kita kenalan, halo perkenalkan nama saya Maliki, saya dari Bengkulu. Itu kan biasanya pertanyaan lanjutannya, kalau nggak Bengkulu tuh di mana ya? Bengkulu di Kalimantan ya?
0: Iya, betul banget.
1: Bengkulu di Padang ya? Kayak gitu kan. Bengkulu di mananya Palembang? Kayaknya susah banget jelasin Bengkulu tuh di mana. Nah, membawa keresahan ini, dia pengen banget tuh buat suatu produk yang sebelumnya belum ada. Dia buat se-eksklusif mungkin, se-premium mungkin, sehingga bisa dipasarkan baik itu di Bengkulu sendiri maupun di nasional kayak gitu.
0: Wow,
1: yang okay. Produk ini akan memperkenalkan sedikit demi sedikit Bengkulu itu apa kayak gitu.
0: Terus?
1: Jadi di tiap di Hai Amira ini produk yang kita buat itu kan ada hijab.
0: Hijab pastinya.
1: Sekarang
0: sih.
1: Yang paling terkenal itu hijab. Hijabnya itu kita selalu ngambil motif dari sosial budaya dan alam yang ada di Bengkulu. Tim desainernya itu istri sama tim, punya tim sendiri. Jadi istri itu suka ngajakin tuh, yuk ke Danau Dendam, ada anggrek yang katanya cuma tumbuh di Danau Dendam. Nah, terus dia cari tuh, dia foto, terus dia gambarin kira-kira kalau jadiin motif gimana ya.
0: Motif gimana.
1: Nah, terus jadilah series terbaru kami, ada namanya series Gania.
0: Oh iya.
1: Terus kalau Bengkulu sendiri kan yang udah punya kayak bunga Rafflesia, itu juga udah ada motifnya, kayak rumah Ibu Fatmawati,
0: iya,
1: mesin jahitnya, itu kita buat semua. Dan menjelang 17 Agustus ini, hari kemerdekaan, kita juga udah punya motif yang namanya motif Sang Saka.
0: Oh iya.
1: Dimana ada bendera merah putihnya, tetapi nggak sekedar cuman hijab warna merah putih, tapi hijab berwarna lain tapi ada bendera merah putihnya, cantik deh pokoknya.
0: Cantik, tapi belum rilis itu?
1: Udah tersedia di toko, cuman belum kita kontennya belum keluar.
0: Oke, teman Pro 2, ayo kita war ya. Takut kehabisan. Yeah. Nah, jadi teman Pro 2 tadi berdirinya itu dari tugas akhir ya.
1: Yeah.
0: Keren banget sih teman Pro 2. Tapi bisa segede ini itu loh, Bang. Kayaknya tantangannya tuh enggak main-main ya. Karena semakin besar, semakin tinggi pohonnya, anginnya juga semakin kencang pastinya. Tapi tantangannya apa sih, Bang, membangun brand yang luar biasa, yang siapa sih yang enggak tahu beli hijab di mana di Bengkulu ini gitu loh.
1: Tantangannya yang pertama, kita itu kan sering udah ke stigma kalau orang Bengkulu itu maunya nyenak lemak, nyenak banyak, murah. Nyenak murah. Itu tantangan utama. Saya rasa bukan saya sendiri, tapi banyak pelaku usaha lain.
0: Betul.
1: Ketika kita pengen create suatu karya yang pengen kita jual dengan harga yang tinggi, biasanya batu sandungannya di situ. Dimana teman-teman kita, masyarakat Bengkulu ini pengennya kalau bisa murah, kenapa harus mahal sih?
0: Iya, betul banget.
1: Banyak sekali yang kedengeran tuh kayak, ini kan produk kita sendiri, ini kan budaya sendiri, janganlah jual mahal-mahal, kayak warga sendiri, barang gitu. Cuman kalau kita bertahannya di, kita buat produknya produk yang biasa-biasa, terus kita buat produknya yang dijual di harga murah terus, takutnya nanti kita mau jualan keluarnya gimana? Masa kita pengen produk Bengkulu tuh dihargain murah terus?
0: Betul sih.
1: Berangkat dari situ, si istri carilah nih kira-kira kalau saya pengen buat hijab dengan bahannya yang terbaik di mana ya? Pergilah kami ke Jakarta, ke Bandung, keliling-keliling sampai ke Kudus.
0: Wow.
1: Naik mobil pada saat itu ke Kudus berdua. Cari supplier yang benar-benar bisa ngasilin produk yang terbaik. Dan alhamdulillah udah 3 tahun 4 tahun ini kita produksinya sama vendor, salah satu vendor besar di Indonesia. Yang juga memproduksi jilbab yang paling mahal yang ada di Indonesia sekarang.
0: Kayaknya aku tahu deh itu apa. Oke. Jadi itulah teman Pro 2 ya. Ternyata gak gampang ya, Bang, ya. Tapi kalau orang pasti ngelihatnya gampang nih, pasti enak nih, orang kita sendiri gitu ya. Tapi Bang, tetap penasaran deh. Apa sih filosofi Hai Amirah ini sendiri? Apa tuh, Bang? Boleh gak diceritain?
1: Jadi kata Hai Amirah ini kan Hai-nya kan sebenarnya singkatan dari hijab.
0: Oh, hi itu ya.
1: Itu kan sebenarnya nama aslinya itu Hijab for Amirah. Tapi kalau itu digunakan sebagai brand terlalu panjang, takutnya susah ingatnya. Jadi disingkat hi. Dan kebetulan kedengarannya enak aja gitu kalau hai-hai gitu kan.
0: Hai Amirah.
1: Itu pun jadi kami jadiin panggilan tersendiri buat brand kami, hai-hai kayak gitu. Untuk Amirah ini, ceritanya si istri ini ada ngikutin salah satu influencer. Dia itu kalau nggak salah anak kecil yang mu'alaf kayak gitu. Terus pas mu'alaf dikasih namanya Amirah. Nah semenjak mu'alaf itu si anak kecil ini, dia orang, saya lupa orang Inggris atau orang mana kayak gitu. Jadi kontennya tentang berpakaian ala Islam, sampai sekarang dia udah dewasa berpakaian ala Muslim kayak gitu. Dan setelah kami cari, ternyata Amirah itu kan artinya putri raja. Sesuai dengan konsep yang pengen kami bawa, bahwa hijab yang pengen kami ciptain ini, pengennya, harapannya tiap orang yang makainya itu merasa kalau dirinya itu menjadi seorang putri raja gitu, cantik.
0: Cantik, iya sih. Tapi emang jadi cantik sih, Bang, jujur. Tetap punya, ada agak 2-3 ya. Nggak, tetap pakai aja sekarang ya, karena lagi ke kantor ya. Kalau lagi main sering tetap pakai teman Pro 2. Dan emang merasa lebih cantik ya. Beli di mana? Di Hai Amirah.
1: Saya tuh kadang iseng. Kalau saya lagi jalan kan, banyak yang gak tahu kalau yang ownernya Hai Amirah itu kan saya ya. Gak mungkin bapak-bapak buat hijab kayak gitu. Jadi kalau lagi jalan di mall kayak gitu, kalau ada ibu-ibu pakai hijab Hai Amirah ada logonya itu, kadang, "Bu, hijabnya cantik nian, beli di mana?" "Oh iya ya, iya deh ya. Iya, beli di tokonya di Sento tuh." Nah, padahal itu jadi bab kami. Seenggaknya naikin PD ibunya lah, naikin PD pelanggan kami kayak gitu.
0: Betul, betul, setuju sih. Harusnya puji aku, Bang, biar aku makin terbang ya. Oke, tadi kita tahu ya teman Pro 2, filosofinya Hai Amira itu. Karena ada yang bilang Amira itu juga kayaknya nama yang punya deh, nama ownernya. Ternyata bukan ya Bang ya.
1: Sebenarnya calon nama kalau punya anak cewek tapi
0: Amira ya.
1: Sampai sekarang belum dapat anak
0: cewek. Tapi udah ada tuh, udah dibikinin brand malah. Ya. Ternyata HI-nya itu hijab ya, bukan Hai gitu ya. Bukan ya. pasti banyak teman Pro 2 yang salah sangka, dikiranya pasti Hai beneran. Ternyata hijab teman Pro 2 ya, hijab Amira. Keren-keren banget sih ini. Bener-bener wow ya, idenya keren. Tapi dibalik semua itu ada gak sih Bang sama istri juga? Kan ini berdua ya, berkolaborasi. Couplepreneur gitu ya. Ada gak sih momen hampir menyerah? Pasti ada dong. Ada gak sih Bang? Kayak nyerah deh gitu. Ada gak?
1: Di awal-awal itu kan branding kita selalu tentang kami ini coba jual produk asli Bengkulu. Sementara respon yang kami dapat yang kayak tadi itu yang kayak oh gak usah lo jual mahal-mahal, padahal budaya kita sendiri kok dijual mahal-mahal. Nah di situ tuh udah ada perasaan kok susah ini ya pengen jualan produk bagus ke orang kita sendiri
0: orang,
1: kayak gitu.
0: Betul sih.
1: Sempet pengen oh ya udahlah kita jual jilbab grosiran aja lah kayak
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Yang penting ngasilin uang kayak gitu. Cuman pada saat itu, pada saat kita udah mutusin gak bisa, brand ini tetap harus jalan. Alhasil belajar lagi,

0: pelanggan itu yang pelajaran yang paling berharga saya dapat. Sebenarnya konsumen atau dalam hal ini karena konsumen Hai Amira itu biasanya wanita muda, yeah, wanita karir hingga ibu-ibu. Mereka itu punya keresahan.
1: Okay.
0: Kita tuh harus cari dulu keresahan konsumen kita itu apa sih.
1: Mm-mm.
0: Yang saya tangkap biasanya keresahan ibu-ibu yang udah beli jilbab mahal-mahal ataupun gamis mahal-mahal ataupun kakak-kakak yang udah kerja yang udah beli itu semua tadi, kalau dia punya pasangan atau punya pacar,
1: mm-hmm,
0: pergilah ke acara misalkan katakanlah ke pernikahan Sabtu atau
1: kondangan
0: Minggu,
1: ya,
0: ada kondangan kayak gitu ya. Itu biasanya si pacar atau si bapak gak ada tuh ibaratnya memuji sedikit pun,
1: iya,
0: cantiknya jilbab tuh, cantiknya bajunya beli di mana, biasanya kayak udah siap yuk berangkat kayak gitu aja. Nah, yang saya tangkap keresahan itu ada di semua wanita.
1: Betul sih, karena jadi, wanita itu haus pujian ya.
0: Iya, jadi ngambil dari keresahan itu dari awal Hai Amira memulai brandingannya, kami menggunakan tagline itu memancarkan kecantikan wanita.
1: Mm-mm.
0: Jadi kami selalu di toko itu kalau ada pelanggan yang beli, saya bilang sama karyawan, nanti kalau karyawan kalau udah ada konsumen yang beli, bilang ibu cantik loh kalau pakai jilbab ini nanti. Mm-mm. Pokoknya puji terus cantik, cantik, mm-mm, cantik kayak gitu. Kata cantik itu jangan sampai lepas
1: tinggalan
0: ke satu orang pun yang beli itu. Karena apa? Karena kadang kita beli sesuatu itu bukan berharap produknya, tapi berharap ningkatin kepercayaan diri kita.
1: Setuju banget sih.
0: Nah, dari situlah kita gunakan tagline memancarkan kecantikan wanita itu terus-menerus dan mengulang kata cantik itu terus-menerus dengan harapan yang datang ini, wah, saya udah tahu kalau pakai Hamira saya akan kelihatan cantik, lebih cantik.
1: Iya.
0: Seenggak-enggaknya kalau ketemu sama saya yang bakal muji cantik.
1: Mm-mm,
0: kayak gitu.
1: Cantik, pasti dipuji lah ya, yeah, Bang. Iya sih, karena betul keresahannya adalah para wanita ini haus akan pujian. Aku setuju banget ya sama kata Bang Maliki tadi. Kalau biasanya Tata juga pernah Bang minta temenin sama pasangan ya, beli hijab di Hai Amira juga, kondangan kayaknya bulan lalu deh. Kondangan, terus itu kayak ya udah, pilihlah gitu. Pilihlah, bisa selesai. Nah, ini tadi tuh idenya keren juga ya Bang ya, membangun kepercayaan ini tadi. Kayak wow, ini luar biasa dan gak semua orang berpikiran seperti itu. Tapi Bang, boleh gak ceritain sedikit perkembangan dari awal sampai sekarang Hai Amira ini gimana?
0: Kalau dari awal jelas capek banget ya.
1: Capek banget ya.
0: Dengan brandingan yang awal produk asli Bengkulu sampai merubah brandingan ke mempercantik kecantikan wanita Bengkulu itu prosesnya sangat panjang. Modal yang dikeluarin pun juga lumayan banyak.
1: Enggak sedikit ya pastinya.
0: Sedikit. Selang 6 tahun bisnis ini berjalan dan alhamdulillah sekarang Hai Amira udah lumayan dikenal di Bengkulu.
1: Terkenal banget sih, bukan lumayan ya.
0: Alhamdulillah. Yang saya seneng itu kalau musimnya bagi rapot itu biasanya ada ibu-ibu atau orang tua murid yang datang ke toko beli itu. Mereka kadang bela-belain meskipun mereka nggak beli hijab kita, beli hijab yang lain yang ada di store.
1: Mm-mm.
0: Dia minta paper bag-nya itu.
1: Iya, yang ya, ada tulisannya ya.
0: Yang ada
1: ya,
0: tulisan Hai Amira yang warna oranye itu. Bahkan bayar 10.000, 20.000 nggak apa-apa.
1: Rela.
0: Ditanya, kenapa Bu? Kenapa mau beli itunya? Soalnya kami tidak malu kalau ngasih paper bag
1: untuk
0: Hai
1: kado.
0: Amira untuk kado ke guru. Di situ tuh kayak alhamdulillah ternyata udah diseterima itu produk ini,
1: udah di
0: brand
1: titik
0: ini
1: itu ya Bang ya.
0: Dan itu rasanya udah seneng banget sih sebenarnya.
1: Jujur iya sih, betul. Karena yang bikin yang kayak ibu-ibu itu tadi tuh Bang, yang bikin senengnya itu tuh karena brandnya tadi udah terkenal dan udah terkenal bagus-bagus gitu loh Bang. Pasti kayak gitu ya teman produk, setuju nggak? Setuju ya pasti ya. Tapi Bang, boleh gak diceritain, kebetulan ada yang nanya juga ini di WA Bang. Katanya Mbak mau tanya apa bedanya yang membedakan Hai Amira sama yang lainnya, katanya gitu. Inti pertanyaannya tuh kayak gitu, apa tuh Bang?
0: Kalau perbandingannya ini sama brand-brand nasional ya, jelas Hai Amira akan selalu membawa nilai sosial budaya dan alam Bengkulu dalam tiap motifnya. Kami nggak akan berhenti menghasilkan produk dengan membawa nilai-nilai itu secara motif itu.
1: Mm-hmm.
0: secara kualitas

0: produk, kami juga akan selalu memastikan kalau produk kami itu di bahan-bahan yang kami gunakan selalu yang terbaik di kelasnya. Karena apa? Karena bahan terbaik, orang terbaik itu harus mendapatkan bahan yang terbaik.
1: Betul.
0: Dan kalau selaku brand, yang membedakan Hai Amirah dengan yang lain, kalau menurut saya selaku pemilik brand ini ya, di Bengkulu baru Hai Amirah sendiri yang berani bilang kalau pakai Hai Amirah bakal kelihatan lebih
1: cantik. Betul. Jadi worth every penny banget gak sih? Ya. Betul ya, teman Pro 2. Jadi jangan takut kemahalan ya, karena emang sebagus itu, teman Pro 2. Emang beda banget sih, Bang. Tata bisa ngomong kayak gini, teman Pro 2, karena udah beli ya. Karena Tata sendiri udah beli dan udah pakai. Tapi makanya pas jalan aja, biar lebih cen kan. Okay. Nah, sebelum kita break nih, Bang. Titik balik terbesar bisnis Hai Amirah apa?
0: Titik balik terbesarnya. Sebenarnya kalau Hai Amirah itu sendiri, kehadirannya udah jadi titik balik terbesar, terutama untuk hidup saya ya.
1: Wow.
0: Karena sebelum saya menikah sama istri itu kan saya kerja jadi sales juga di bank. Jadi udah biasa, kebiasaan ngadapin ibu-ibu juga.
1: Iya,
0: sebenarnya.
1: Iya, betul-betul.
0: Saya berhenti kerja, memutuskan untuk resign dari bank, menikah dan fokus sama brand ini. Saya dulu sebenarnya takut. Apa, saya sendiri takut, apa ya sih ada orang mau beli jilbab harga segitu?
1: Harga segitunya ya.
0: Kain selembar aja harga segitu, masa ada yang mau beli? Tapi ternyata setelah saya jalanin, saya lewatin prosesnya, laku loh ternyata. Ada loh yang mau beli. Nah, karena itu kalau dibilang titik balik, dari awal saya ngejalanin Hai Amirah sama istri ini, menurut saya si Hai Amirah ini
1: udah
0: sendiri sudah
1: titik balik ya.
0: Kehidupan saya gitu.
1: Wow, keren. Agak tersentuh dikit ya, teman Pro 2. Tata agak gemeter dikit dengernya ya. Okay, teman Pro 2, kita bakal break sebentar. Jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal ngobrol yang pentingnya ini. Tadi kita udah tahu kan filosofinya ya, Bang ya, titik balik terbesarnya, terus perkembangannya dan lain-lainnya. Dan setelah ini kita bakal mendengar sesuatu yang luar biasa ya, Bang ya. Stay tune terus pokoknya bareng Tata di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, kita mulai lagi ya. Kita bakal ngobrol lagi bareng Bang Maliki. Dan Tata bakal tanya-tanyain juga nih, karena yang tadi Tata bilang, ini gongnya ya Bang ya. Ini adalah gongnya teman Pro 2, karena yang tadi kita tahu dan Bang Maliki juga udah cerita ya, kalau ini brand asli Bengkulu ya, dan membawa Bengkulu itu ke ranca nasional juga, dan sebentar lagi menuju panggung internasional ya Bang ya. Ini luar biasa, alhamdulillah teman Pro 2. Coba deh Bang ceritain Bang, panggung internasional apa sih yang bakalan dituju Hai Amira ini?
1: Jadi sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu, dari Kementerian UMKM itu ngeluarin postingan itu di Instagramnya kalau Kementerian UMKM akan ikut ke festival namanya itu China International Small and Medium Enterprise Fair. Itu di Guangzhou, China. Dan dari Kemen UMKM bakal ngadain pavilion Indonesia di sana yang isinya itu 50 UMKM yang asli dari Indonesia.
0: Wow.
1: Nah, kebetulan sebulan yang lalu itu saya baru selesai ikut programnya Bank Indonesia Pusat yang bekerja sama-sama Universitas Parahyangan dan Bedo dari Bali, itu tentang pembuatan pelaporan sustainability report UMKM. Jadi sekelas UMKM meskipun dia kelasnya masih kecil, dibuatin laporan keberlanjutannya dan laporan hijaunya. Nah, laporan hijau sama laporan keberlanjutan ini biasanya diminta tuh sama buyer-buyer internasional yang suka beli barang-barang yang ada di Indonesia buat diekspor dan diimpor ke negaranya.
0: Oke, gitu ya Bang ya? Wow.
1: Pas dikabarin ada itu, langsunglah saya ikut kurasinya, saya input semua data tentang Hai Amira, saya input katalog produk Hai Amira, company profile dan lain-lain. Setelah itu ya udah, pikiran kalau rezeki, kalau memang rezeki bakal diterima, tapi saya yakinnya sebenarnya enggak kepilih.
0: Oh iya.
1: Karena dari sebenarnya dari tahun 2024 2025 itu udah sering banget ikut kurasi. Ikut kurasi pameran-pameran internasional yang ada di luar dan gak pernah kepilih.
0: Belum kepilih ya.
1: Belum kepilih.
0: Oke.
1: Sedangkan pada tahun 2025 itu kan saya juga kepilih ikut pameran namanya Market Find. Itu di Denpasar. Itu yang ngebiayainnya dari Kemenperin sama Bedo. Itu saya kepilih di Denpasar. Nah, di saat di Denpasar itu dari seluruh Indonesia cuma 6 yang mewakili Kemenperin. Nah, 5-nya ini teman saya pameran pada saat itu udah pada pameran ke luar negeri semua selesai dari situ.
0: Udah pade-pade ya jadinya.
1: Iya, ada yang dari Bandung udah pameran di Melbourne, ada yang dari Tegal, dari Kebumen itu udah pameran di Korea, dan mereka udah dapat buyer-buyer yang
0: internasional buyer gitu
1: yang
0: ya,
1: satu
0: ya?
1: Bulannya orderannya 10.000 pieces dan lain-lain. Ngelihat itu kapan lah, ya udah
0: when ya gitu ya, when ya.
1: Dan kemarin seminggu kurang lebih 2 minggu yang lalu pas lagi ngantar anak sekolah tiba-tiba dapat WA terpilih, alhamdulillah.
0: Ya ampun, ih merinding loh beneran.
1: Saya pun juga merinding mas. Ya Allah, akhirnya. Dan kepilihnya di tempat yang benar-benar event UMKM terbesar, karena ini di Cina. Kita tahu sendiri pasar Cina itu sebesar
0: iya betul sih.
1: Dan banyak negara-negara di luar sana itu yang nyari suppliernya dari Cina.
0: Ya.
1: Jadi alhamdulillah benar, sekarang lagi persiapan semuanya.
0: Ih keren banget, Tata benar-benar merinding loh Bang dengernya. Apalagi yang merasakan ya, jadi perasaan pertama kayak haru banget pasti gak sih Bang? Ya ampun, tapi Tata penasaran deh apa sih itu tadi Bang yang China International itu tadi tuh apa sih Bang?
1: Kalau ini kalau di flyernya ini event ke-21-nya ya. Jadi kayaknya tiap tahun China itu mengadakan event kayak ngundang seluruh usaha kecil dan menengah yang ada di seluruh dunia. Untuk datang ke Guangzhou, ke gedung pameran mereka, dan di sana itu nanti dari pemerintah Chinanya udah pasti mereka bakal ngundang buyer-buyer yang selama ini udah ada koneksi ke mereka.
0: Yang sering yang besar-besar ya. Itu ya Bang ya.
1: Dan yang saya dengar di Guangzhou itu katanya tempat di situ itu banyak perusahaan-perusahaan eksportir Cina-nya yang untuk ke pasar-pasar kayak ke pasar Saudi, ke pasar Amerika, itu ngumpulnya di Guangzhou semua.
0: Iya, jujur iya sih. Ya. Udah jadi, terkenal banget gak sih Bang?
1: Iya, jadi tempat itu tuh kayak tempat UMKM-nya bisa sampai keluar dibeli sama orang-orang di luar negeri itu kayaknya pusatnya di situ.
0: Di situ ya. Tapi sebelumnya Bang Maliki punya ekspektasi nggak sih? Tadi kan teman-temannya yang dari Kebumen, dari mana-mana itu kan udah ke Melbourne, ke mana tadi ke Turki gitu-gitu ya, Bang. Misalnya ke luar negeri pokoknya. Bang Maliki ada targetnya nggak sebelumnya? Oh, aku mau ke Cina deh gitu. Apa gimana? Apa ikut-ikut aja dulu yang mana aja gitu?
1: Sebenarnya ikut-ikut aja dulu. Karena berbarengan sama yang CISMEF ini ada satu lagi juga yang dari Kementerian Perdagangan itu lagi buka korasi juga untuk pasar Saudi. Mereka bakal pameran di Saudi dan itu belum ada pengumumannya sampai sekarang.
0: Tapi Amira, hai Amira ikut juga?
1: Ikut juga, cuman belum tahu
0: ya. Deg-degan, tata ikut deg-degan ya. Kayaknya kepilih juga deh, gimana Bang kalau kepilih juga?
1: Kalau kepilih juga pusing.
0: Sibuk ya kesana kesini ya.
1: Ikut yang itu juga adalah yang ini kepilih aja itu udah kayak
0: pasti udah heboh banget ya.
1: Iya, heboh banget. Dan selain heboh juga sebenarnya takut.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita belum tahu nih gimana caranya jualan ke buyer internasional, ketemu langsung, belum lagi permasalahan bahasa. Kalau bahasa Inggris, taruhlah, bisa lah sedikit-sedikit.
0: Masih lah, bisa.
1: Tapi kalau dia nanti nihau,
0: iya gimana tuh? Mana katanya orang Cina itu kayak nggak mau nggak sih Bang berbahasa Inggris, ya benar. Kan? Hmm. Aduh, deg-degan juga ya.
1: Tapi dari panitianya, katanya dari IO-nya, dari Kemen UKM pun juga bilang nanti bakal disediain
0: translator ya. Oke, jadi udahlah ya yang itu ya. Insya Allah lancar dan aman.
1: Tapi juga saya harus ngedit lagi tuh.
0: Apa tuh?
1: Katalognya sekarang saya ada katalog versi Cina.
0: Oh iya. Berarti benar-benar effort banget ya. Karena ini pertama ya Bang ya. Hayak Mira baru banget ke internasional dan langsung ke pusat dunia ya. Di Cina, ya ampun ini keren banget teman Pro 2. Tapi menurut Bang Maliki, kenapa event ini penting banget?
1: Kenapa event ini penting? Kalau cerita dari teman-teman yang, kalau untuk UMKM di Indonesia, kayaknya ini yang pertama kali ikut deh. Nggak tahu kalau yang tahun-tahun kemarin kayaknya udah ada dari Indonesia. Cuman kayaknya nggak terlalu banyak. Kenapa penting? Karena ngelihat, dengar cerita dari teman-teman yang udah pernah ikut pameran di Melbourne, pameran di mana itu, setelah mereka pulang dari pameran itu, mereka bisa tuh bilang ke pelanggannya bahwa ibu, yang jilbab yang ibu beli ini itu dijual juga loh di sini, dijual juga loh di Australia misalkan, dijual juga di sini. Jadi kalau orang bilang harganya mahal, ya mahal karena udah dijual di sini, di Saudi, di luar sana. Jadi sangat penting.
0: Penting banget, apalagi untuk connection ya Bang ya. Ini nomor satu ya, koneksi dululah yang penting teman Pro 2. Tapi nanti di event ini tuh apa yang bakal dibawa Bang?
1: Yang pasti yang bakal saya bawa itu jilbab koleksi terbaru dan yang paling best seller kami. Karena di event pameran kayak gini itu kan kita gak jualnya satuan.
0: Betul.
1: Jadi kita cuman bawa sampling. Saya udah siapin satu koper besar untuk bawa sampling. Mudah-mudahan lah 100 pieces muat dalam koper
0: muat
1: itu.
0: Muat ya kayaknya ya.
1: Semua jilbab-jilbab yang terutama jilbab Rafflesia karena itu yang pengen
0: yang bestseller,
1: bestseller dan pengen diangkat.
0: Jadi itu yang akan dibawa nanti ya Bang. 100 ya targetnya ya.
1: 100 pieces.
0: Kalau misalkan ada tiba-tiba, Bang saya pesan 1000 ya, 10.000 ya bulan depan, gimana Bang? Saya mau bulan depan barangnya sampai ke Turki katanya.
1: Kalau bulan depan insya Allah bisa.
0: Bisa.
1: Kalau
0: ya?
1: Satu bulan bisa.
0: Bisa satu bulan.
1: Soalnya sebelumnya pas saya ikut pameran yang di Bali itu, dia mintanya 1 minggu.
0: Wow.
1: Sedangkan dari itu pun nggak belum terlalu banyak sih, cuman kayak 100-200 pieces kayak gitu. Cuman karena dari vendor kita pun dia menyukupinya kalau pengen paling cepat itu paling nggak 2 minggu.
0: 2 minggu.
1: Nah, karena terlalu terburu-buru kayak gitu. Akhirnya lewatlah kesempatan itu.
0: Oh, berarti nggak jadi Bang, nggak deal gak sama jadi. Yang tadi karena dia minta 1 minggu banget ya. Oke, nggak apa-apa.
1: Kalau 1 bulan bisa lah, insya Allah bisa.
0: Bisa easy ya, kalau 1 bulan, semoga lah ya Bang ya. Nah, ada nggak sih Bang persiapan khusus buat ke Cina ini? Karena ini luar biasa maksudnya. Kebayang hektiknya nggak sih?
1: Banyak sekali.
0: Banyak sekali.
1: Saat
0: ya.
1: Ini aja saya udah minta mentoring itu sama kurang lebih 4 orang.
0: Wow.
1: 2 orang itu teman saya yang pameran di Bali kemarin tentang pengalaman mereka. 1 orang itu kepalanya Bedo. Bedo itu organisasi ekspor-impor yang ada di Bali, kerajinan Bali. 1 lagi itu ada salah satu coach dari IDAS Pelatih Indonesia. Itu saya minta mentoring gimana cara jualannya.
0: Oke. Okay.
1: Dan mereka pun ngasih PR-nya banyak banget. Yang ini disuruh buat apa? Kayak pamflet tulisan kecil yang bagus yang bisa menarik ini. Oh. Yang ini suruh buat mailing list. Mm-mm. Yang ini suruh buat ini lagi. Yang ini suruh buat katalog pakai bahasa Cina dan lain-lain. Jadi sekarang lagi banyak banget.
0: Lagi banyak banget ya PR-nya ya Bang ya. Tapi ini tadi kapan Bang?
1: Acaranya itu 3-6 September.
0: 3-6 September. Nah,
1: kemungkinan berangkatnya itu dari kalau nggak akhir Agustus banget, tanggal 1 September udah berangkat.
0: Udah harus di sana ya, udah yeah. harus. Berdua sama istri?
1: Kebetulan nggak, karena di rumah lagi ada dua anak kecil. Balita yang nggak mungkin ditinggal.
0: Ya. Jadi emang sendiri sama jadi tim ya
1: sendiri.
0: Paling?
1: Hmm. Enggak,
0: enggak juga, sendiri juga. Oke, okay. Ini tantangan banget nih kalau yeah, sendiri benar. Ya. Tantangan banget nih Bang Maliki. Kayak misalnya kayak gimana memperkenalkan Bengkulu atau yang lainnya tuh gimana tuh Bang kalau sendiri kayak gini?
1: Nah, sekarang lagi banyak baca-baca buku tentang baca berita tentang motif-motif yang dipakai sama istri saya sih dan saya banyak nanya tuh. Ini anggrek ini kan kemarin di sini ini ceritanya gimana kayak gitu. Ini rumah Ibu Fatmawati kemarin kenapa pengen
0: filosofinya buatin, gitu ya apa?
1: Ini batik Kaganga karena kebetulan yang suka research masalah motif-motif itu istri yang punya ya? Ceritanya sebenarnya dia. Saya taunya jualin aja.
0: Jualin aja. Jadi itu pasti persiapan khusus banget gak sih ya, Bang? Benar. Itu agak PR juga ya, ya. PR banget. Apalagi sendiri ya berangkatnya. Ya. Nanti jualan di sananya sendiri. Mungkin ada orang kepo, bukan kepo ya, penasaran ya. Presentasinya sendiri juga. Nah, kalau kita bahas soal brand Hai Amirah keluar negeri ini tadi Bang, tantangan membawa brand keluar negeri ini gimana sih Bang?
1: Kalau membawa brand ya, yang pasti brand, kalau kita pengen brand kita itu dikenal secara nasional, kita tuh gak bisa jualan brand ini sama kayak brand lain.
0: Oke, okay. Wow menarik nih, contoh, gimana tuh Bang?
1: Sebuah brand itu bisa dikatakan sama dengan brand lain, misalkanlah kita gunakan konteksnya itu di harga. Misalkan okay. saya menggunakan Hai Amirah jilbab termurah seBengkulu misalkan kayak gitu. Nah yang kayak gitu gak bakal kejual di luar. Karena di luar saya yakin pasti bakal ada yang lebih murah lagi.
0: Pasti iya betul.
1: Kalau saya jualnya makanan, makanan ini terenak di Bengkulu. Sedangkan selera lidah orang beda-beda. Di Bengkulu sendiri ada yang suka banget sama pedas, ada yang gak bisa makan pedas. Kalau kita pengen brand kita itu bisa bersaing secara nasional aja lah, itu kita harus punya nilai jual yang di luar dari produknya.
0: Oke.
1: Yang bukan produknya. Kalau guru saya bilang itu, kalau kita jualan hijab, jangan jualan hijabnya, tapi jualan value apa yang bisa kita tampilkan, yang kita bisa ceritakan, yang membuat produk ini, oh ini layak dibeli.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Hai Amirah sendiri, sekarang value yang dibawa, seperti yang kita ceritain di segmen awal tadi, memancarkan kecantikan wanita.
0: Iya sih.
1: Yang pengen kita jual, coba aja dulu bu, pakai hijabnya, saya jamin kecantikannya terpancar.
0: Memancar ya kecantikannya. Yeah. Keren banget teman Pro 2. Nah Bang, kita balik lagi soal pameran tadi di Cina ya. Yeah. Target selama pameran tuh apa? Di Cina loh ini Bang, bukan di Jakarta atau bukan di Balai Buntar doang nih. Di Cina loh ini.
1: Kalau target dari saya berharap paling enggak selama 4 hari pameran itu saya punya mailing list kurang lebih 50.
0: Wow.
1: 50 itu apa? Karena dengar cerita dari teman yang udah pernah pameran di luar, deal di tempat itu jarang sekali terjadi.
0: Oh.
1: Deal okay. itu paling dari deal yang udah pernah mereka dapat, deal itu terjadi karena mereka terus memfollow up. Jadi yang penting itu apa? Yang penting itu kita ngasih kartu nama ke calon pelanggan dan calon pelanggan pun ngasih kartu nama ke kita.
0: Kita
1: okay. harus punya emailnya, kita harus punya WA-nya, websitenya dan lain-lain. Dan kita harus apal semua namanya dan sepulang dari situ kita harus follow up lagi lewat email. Sistemnya kayak gitu. Jadi saya berharap paling nggak dalam 4 hari itu saya punya 50 mailing list. Sehingga saat saya pulang ke Indonesia saya tahu saya harus jualannya ke siapa. Gitu.
0: Jadi udah tahu ya Bang target kita tuh siapa yang bakal calon-calon buyer internasional kita ini tadi ya. Wow keren banget. Jadi Bang maksud Tata ya kayak... Hai Amirah ini bukan sekedar nih toko hijab di Bengkulu gitu ya. Ini toko bagus hijab di Bengkulu. Orang taunya segitu ya Bang. Tapi ternyata di balik yang brand yang sekeren ini tadi tuh benar-benar apa ya, punya sistematis sendiri gitu loh Bang, kayak kita membangun koneksi. Kayak tadi Bang Maliki cerita teman Pro 2 kalau dia bukan cuma sekedar jualan ya, bukan ini loh jilbab gitu ya. Tapi dia juga belajar tadi ya Bang, apa kayak marketingnya gimana, bahkan sampai ikut pameran di Bali tadi ya Bang, di Denpasar sampai di Cina juga. Kok bisa sih Bang, berarti Hai Amira ini pengen banget dikenal di skala nasional dan internasional ya Bang? Emang itu dari awal atau seiring berjalannya waktu aja? Gimana tuh?
1: Sebenarnya di awal pun gak nyangka kalau bisa sampai ya. Cuman seiring jalan, pas pintunya itu kebuka, ternyata pas terutama gongnya itu pada saat saya kepilih ikut CBI yang di Bali itu tahun 2024. Oh ternyata bisa loh orang jual cuman topi anyaman doang, harga 60.000 dijualnya sampai ke Saudi Arabia, itu dijual di sana di harga 500.000 di sana dibelinya sama orang. Ternyata orang luar itu mereka itu mau beli produk-produk Indonesia meskipun harganya jauh lebih mahal daripada produk-produk Cina. Karena produk-produk Indonesia itu dikenal punya ceritanya yang menarik.
0: Betul.
1: Dan kualitasnya yang bagus. Nah, setelah saya lihat banyak teman-teman yang jualannya cuman kayak gitu doang kalau orang
0: kalau
1: bilang.
0: Kalau kita bilang ya.
1: Jualnya kayak gitu doang tapi bisa dijual sampai ke luar negeri, saya pikir, oh berarti saya punya peluang yang sama dong. Jadi setelah saya ikut CBI itu, makin kebuka tuh. Nah, dari mentor-mentor saya pun bilang, nanti Maliki kamu ikut ini ya, kamu ikut ini ya, kamu ikut ini ya. Siap Pak, siap Bu, saya ikutin semua tuh. Saya ikut kurasinya, saya ikut programnya, dan lain-lain. Nah, seiring jalan ikut program-program dari pemerintah ini, dari berbagai kementerian ini, saya ketemu dengan berbagai orang, baik itu peserta maupun mentor. Mereka tuh yang kadang ngasih jalan, oh Pak Maliki coba ikut ini, bla bla bla. Oh Pak Maliki coba hubungin ini. Ternyata, sekecil apapun produk kita, seremeh apapun produk kita, kalau kita mau cari tahu channel di mana kita bisa jualannya, itu peluangnya sangat besar sebenarnya.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya teman-teman saya pelaku usaha di Bengkulu itu yang mereka menganggap produk mereka receh, mungkin sekedar gelang tali.
0: Yeah.
1: Sedangkan di Bali itu gelang tali dibeli sama orang Melbourne, dia nggak jualan di Bali lagi, dia jualannya di Melbourne tiap bulan tinggal itu. Tinggal kitanya mau atau enggak.
0: Enggak, betul. Take it or leave it ya Bang ya. Keren banget teman Pro 2 ya. Luar biasa banget Tata sampai, oh gitu ya. Karena mungkin Tata bukan pelaku bisnis ya Bang ya. Jadi mendengar ini tuh kayak, oh kayak gini ya orang berbisnis yang apa ya, mindsetnya itu jalan gitu Bang, maju. Jadi jadi bukan sekedar ini loh, saya buka toko jilbab gitu ya, toko hijab di Bengkulu, kalian beli. Kan pasarnya cuma lingkupan Bengkulu aja kalau kayak gitu ya Bang. Dan ini Hai Amira ini tuh sampai punya target ke luar negeri, buyer internasional di Cina, Saudi, Melbourne, Turki, segala macam. Dan dari sini nanti nih Bang, apa yang Bang Maliki nanti-nantikan banget?
1: Yang pasti untuk sekarang ini yang saya nantikan, karena saya juga sedang dalam tahap perapihan website. Website Hai Amira sendiri. Jadi saya berharap, yang saya sangat nantikan websitenya selesai dan nanti traffic di websitenya itu yang beli nggak cuma dari Bengkulu, Indonesia. Kalau bisa nanti kalau ada calon-calon dari buyer luar negeri itu ngelihatnya dari website, bisa ordernya dari website kayak gitu. Saya berharap yang saya sedang tunggu-tunggu itu digital marketingnya sekarang jalan.
0: Jalan ya.
1: Karena sekarang lagi kewalahan karena tim juga belum ada. Jadi lagi kewalahan. Tapi insya Allah di akhir tahun ini semuanya beres. Gitu.
0: Udah rampung semua ya Bang ya akhir tahun ini.
1: Dan Hai Amira bisa dikenal lebih
0: luas lagi. Setuju banget. Kita langsung ngobrol aja gak sih Bang? Karena Tata banyak banget ya penasaran teman Pro 2. Tadi kita udah dengar karena bentar lagi ya. Kayaknya gak sampai sebulan lagi ya Bang ya Hai Amira ke Cina ini.
1: Sebulan lagi kurang lebih.
0: Sebulan kurang lebih. Oh iya September ya, bukan September. Agustus. Kayak sebulan lagi kurang lebih. Dan tadi kita juga banyak ilmu diberikan Bang Maliki ya, buat teman Pro 2 mungkin yang baru mau bikin bisnis atau yang sedang melakukan perbisnisan duniawi ya, pelaku UMKM, itu bisa banget tadi menyimak apa yang dibilang Bang Maliki. Tapi menurut Bang Maliki nih sebagai owner ya, apakah UMKM di Indonesia ini tuh udah bersiap bersaing secara global atau gimana Bang? Menurut pandangan Abang ya?
1: Kalau secara produk, menurut saya udah siap banget.
0: Oke.
1: Ngomongin daerah kita aja di Kota Bengkulu sebenarnya, yang seperti yang saya bilang tadi, sekecil jualan gelang aja
0: tali
1: itu
0: ya.
1: Sebenarnya udah siap banget untuk dijual secara global. Tapi di balik lagi ke mindset pelaku usahanya itu, mau nggak dia cari peluangnya sehingga dia bisa dikenal secara global.
0: Iya betul sih, kadang kemauan inilah yang susah ya Bang ya, males alias ya. Karena udah skeptis duluan, apalah seonggok gelang gitu ya misalnya. Kayak jilbab tadi kan Bang Maliki juga berpikir gak sih awalnya, emang ada orang mau beli hijab sebegini mahalnya gitu kan?
1: Ya, pasti ada.
0: Nah kan gitu teman Pro 2, itu mindset yang keren ya. Itu yang tetap takjub banget sama owner Hai Amira ini. Tapi Bang, kita sharing ya lah ya sebagai owner brand yang udah merintisnya yang udah agak lama ya Bang Maliki. Apa nih kira-kira menurut Bang Maliki kesalahan yang sering dilakukan pebisnis pemula nih?
1: Ini juga baru sebenarnya baru beberapa hari yang lalu saya obrolin sama teman pelaku UKM terutama yang di Bengkulu.
0: Oke. Okay.
1: Kita itu kadang berpikir, ah saya sekecil jualan, ah saya pengen jual ayam geprek deh, siapa tahu bisa nambah rejeki. Udah kita udah setting ayam gepreknya seenak mungkin, udah cari tempat, udah cari itu, udah jualan aja kayak gitu. Berharap hari ini ada rejeki untuk beli makan hari ini, besok bisa jualan lagi. Kebanyakan dari teman-teman kita itu berpikirnya kayak gitu. Ah nantilah ikut program-program apa, tunggu omsetnya 100 juta dulu sebulan gitu. Ah nantilah ikut-ikut ini, tunggu bisnis saya lancar dulu. Ah nantilah tunggu ayam geprek saya punya berapa cabang dulu. Padahal sebulan yang lalu saat saya ikut program coaching bisnis, salah satu coaching bisnis Jakarta, saya itu ketemu sama pegawainya, 4 orang pegawainya dari ada satu brand di Sulawesi Tengah, brand ayam geprek 15 ribuan.
0: Oke. Okay.
1: Dia ngirim 4 orang pegawainya yang umurnya baru 20 tahunan, lulusan SMK, untuk belajar jadi founder bisnis.
0: Wow.
1: Yang biaya satu orangnya itu kalau udah dihitung sama pesawat, mungkin satu orang 15 juta udah habis tuh dari Sulawesi Tengah tuh. Ngirim mereka untuk belajar, saya tanya, ini ayam gepreknya sudah segede apa sih? Sekarang di Sulawesi aja udah ada sekitar 40 cabangan. Wah, bisa segede itu jual ayam geprek 15 ribu.
0: Wow, shock ya.
1: Saya cerita, saya tanya sama mereka. Iya, kebetulan Pak Fajri, ownernya itu namanya Pak Fajrin. Pak Fajrin itu owner kita. Dari awal dia buka ayam geprek itu, meskipun baru buka satu booth, sistemnya udah dia buat semua.
0: Udah jalan ya,
1: udah jalan.
0: Tersistem gitu ya Bang ya.
1: Cari karyawan, satu tukang masak, satu tukang packing, satu jaga kasir untuk satu booth. Nah KPI-nya udah jelas sih, tukang masak apa aja hari ini. Hari ini berapa porsi yang disiapin, 100 potong misalkan, 100 potong itu berapa yang habis. Itu udah ada checklist-nya semua tiap hari, kerjaan karyawan itu apa. Udah sesiap itu meskipun jual ayam geprek cuman 15 ribu.
0: Harga satu porsinya ya Bang?
1: Iya 15 ribuan saat itu. Kalau sekarang mungkin udah agak naik karena ekonomi udah.
0: Oke. Okay.
1: Dan dalam waktu 4 tahun, si brand ayam geprek ini bisa berkembang sampai hampir 40 cabang dan berani ngemodalin, ngebayarin karyawan yang lulusan SMK ini untuk ikut kelas mentoring yang sekelas isinya itu CEO kayak gitu. Saya takjub di situ. Saat saya cerita, saya kenalan sama ownernya, sama si Pak Fajr ini, saya cerita-cerita, dia memang bilang dari awal meskipun saya pengen berhenti kerja, saya pengen jualan ayam geprek, saya nggak mau ayam geprek ini usaha saya, tapi saya pengen ayam geprek ini kantor saya.
0: Oh gitu, wow.
1: Jadi dia siapin ayam geprek dia itu dengan sistem saat dia kerja di kantor dulu. Karena itulah saat dia pengen buka cabang, dia tahu berapa dana yang harus disiapkan, dia tahu berapa tenaga yang harus dia siapkan, dia tahu berapa bahan baku yang harus dia siapkan. Udah diperhitungkan semua. Nah, balik lagi ke teman-teman kita pelaku UMKM Bengkulu tadi. Banyak yang mulai usaha itu untuk bertahan hidup dulu. Itu pun gak salah sebenarnya ya.
0: Iya, betul sih.
1: Karena banyak juga street entrepreneur yang dari awalnya mulai-mulai terus gede banyak. Mm-hmm. Cuman kalau kita ketemu sama street entrepreneur yang dari awalnya cuman coba-coba usaha dan sekarang besar pun, saat mereka buka usaha baru, mereka nggak mau tuh ibaratnya asal tebang pohon kayak
0: Betul.
1: Gitu. Mereka pun mempersiapkan toko barunya udah harus ada kepala toko dan lain-lain.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada teman-teman yang pengen mulai usaha, apa salahnya sebelum kita mulai kita siapin aja dulu sistemnya, sistem kerja hariannya aja dulu deh kayak gimana kayak gitu.
0: Setuju sih, karena yang Tata tahu ya, sesotoynya Tata ya Bang ya, biasanya orang itu bikin bisnis, anggaplah tadi kata Bang Malik ayam geprek, ya udah bikin aja dulu boothnya, dia yang ngerjain, dia juga yang ngasirin, yang motongin, jadi semuanya dia, jadi gak ada sistem gitu ya Bang, kebanyakan. Dan yang terpenting itu ternyata sistemnya. Setuju banget teman Pro 2. Ini ilmu ya, ilmu yang mungkin Bang Maliki dapetin ikut kelas mahal-mahal nih. Dibagiin gratis sama kita. Dan Bang Maliki tetap mau tanya deh. Kan tadi kan orang-orang itu yang taunya itu Hai Amirah itu brand yang paling camkohal lah di Bengkulu ya. Pokoknya kalau mau tadi Bang Maliki cerita, ibu-ibu itu kalau mau beli hadiah pasti pengen paper bag-nya Hai Amirah. Itulah pentingnya branding ya Bang ya.
1: Iya benar sekali.
0: Penting banget branding itu. Tapi gimana sih Bang Maliki menaikkan derajat branding gitu kan, atau memanfaatkan media sosial dan lain-lain? Boleh gak di-sharing tipis-tipis?
1: Kalau dibilang menaikkan derajat, sebenarnya enggak menaikkan derajat.
0: Oh enggak ya?
1: Dari awal itu kita sudah pilih pangsa pasar.
0: Oke. Okay.
1: Pangsa pasar kita memang dari awal itu kita targetkan menengah ke atas. Karena
0: iya
1: biasanya orang menengah ke atas ini, dia loyal.
0: Betul.
1: Sama brandnya. Berapapun harganya dia bisa beli, karena dia loyal sama brandnya. Nah karena dari awal kita sudah menetapkannya pangsa menengah ke atas, dan memang di awalnya berdarah-darah dulu. Alhamdulillah setelah punya langganan, secara tidak langsung brandnya sendiri namanya terkenal sebagai brand yang ibaratnya premium lah.
0: Iya.
1: Nggak malu-maluin buat dikadoin atau sebagainya.
0: Bagus itu. Lah ya, terkenal gitu. Ya.
1: Dan untuk penggunaan media sosial sendiri, itu sampai sekarang kata-kata yang saya gunakan selalu ke karyawan, jangan lupa tambahin kata cantik. Kalau ada yang ngechat lewat DM, selalu balasnya ayu cantik atau kakak cantik. Pokoknya jangan hilang kata cantik itu. Karena yang saya harapkan tetap memancarkan kecantikan itu muncul terus di kepala pelanggannya Hai Amirah. Sehingga bisa jadi top of mind itu dia harapannya.
0: Iya, betul banget. Mimpi Hai Amirah 5 tahun lagi.
1: Mudah-mudahan bisa buka store di Pulau Jawa ya.
0: Wow, amin.
1: Dalam 5 tahun ke depan mudah-mudahan sudah punya satu store lah di Pulau Jawa. Mudah-mudahan di Jabodetabek lah. Sehingga untuk orderan-orderan yang masuk secara online itu nanti bisa dieksekusinya di sana gitu.
0: Iya, lebih dan, agak gampang ya Bang ya. Iya,
1: dan mudah-mudahan lebih bisa menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan untuk anak-anak Bengkulu yang lulusan SMK, lulusan S1, bahkan yang lagi sulit cari pekerjaan.
0: Wow, keren dan mulia sekali ya Bang ya. Ya ampun, kita main game dikit boleh gak Bang?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, kita main this or that. Jadi nanti Tata bilang ini atau ini. Bang Maliki jawab, boleh jelasin dikit, boleh gak apa-apa.
1: Okay.
0: Kita mulai ya.
1: Oke.
0: Okay. Marketplace or website?
1: Website.
0: Kenapa?
1: Karena target kita menengah ke atas
0: dan buyer internasional gitu ya.
1: Dan buyer internasional, jadi kita harus memperlakukan mereka secara internasional juga.
0: Oke, keren banget. Offline store atau online store?
1: Offline store.
0: Kenapa?
1: Karena kayaknya sekarang trennya lagi balik deh, orang lagi senang datang ke offline store lagi deh.
0: Lebih suka megang-megang gitu.
1: Lebih suka pegang lagi. Karena itu sekarang kita tetap pertahanin offline store-nya.
0: Setuju banget. Branding atau diskon?
1: Branding.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kalau dari awal memulai dengan diskon, kita akan terbranding sebagai brand diskonan.
0: Betul.
1: Tapi kalau dari awal kita memulai dengan branding, seumpama pun kita ngasih diskon, itu adalah bonus bagi pelanggan.
0: Bonus, betul. Pelanggan nggak peduli ya mau diskon mau enggak. Ya. Kalau brandingnya udah oke, ya tadi loyal ya Bang ya, balik-baliknya. Benar. Konsisten atau viral?
1: Konsisten.
0: Oke, kenapa?
1: Karena viral itu kebanyakan kadang selesainya dalam satu malam.
0: Betul.
1: Kita hari ini viral, besok toko rame, sebulan dua bulan rame, pas bulan ketiga karena kita nggak punya konsistensi itu tadi, pelanggan yang datang karena viral tadi nggak balik lagi.
0: Redup ya. Gitu ya.
1: Kalau kita konsisten jaga kualitas, konsisten mempertahankan pelayanan ke pelanggannya baik, insya Allah lah pelanggannya bakal balik lagi.
0: Oke, keren banget. Ini terakhir bang. Profit besar atau pelanggan loyal?
1: Pelanggan loyal.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kalau kita punya pelanggan loyal,
0: pastinya profit besar.
1: Enggak profit besar pun, seenggaknya dalam 10 tahun ke depan kita udah tahu siapa yang bakal beli produk
0: okay.
1: kita. Oke, gitu.
0: Yang bakalan balik terus, balik yeah. terus ya bang ya. Setuju sih teman Pro 2. Oke, okay, seru juga ya bang ya. Tapi gamenya abis ya, sabar ya. Oke, okay, teman Pro 2 tuh kan kalau kita ngobrol dan seru, udah 16.55 loh bang. Agak kurang gak sih kita ngobrol? Nanti ya Tata tanya-tanya lagi, nanti Tata sharing ke kamu deh teman Pro 2 ya. Kita, Tata ada pertanyaan nih bang
1: yeah.
0: Yang apa sih namanya, kayak menuju closing gitu kan bang. Nah Tata mau tanya ke Bang Maliki, Kalau Hai Amira hanya bisa dikenang karena satu hal, ingin dikenal sebagai brand seperti apa?
1: Hijab cantik Bengkulu.
0: Oke, keren banget. Tapi emang sih, berarti benar-benar ingin memancarkan kecantikan ya, ya bang benar. Ya. Itu tadi itunya teman Pro 2 sebagai apa tadi bang? Top of mind ya di personal brandingnya. Oke, lanjut. Apa arti membawa nama Bengkulu ke panggung internasional? Karena Bang Maliki bukan hanya bawa Hai Amira kan bang, juga ya, bawa Bengkulunya kan bang.
1: Yang jelas yang pertama menjadi suatu kebanggaan ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nanti mungkin saya tua, mungkin kalau cerita sama anak-anak kayak gitu, dulu ayah pernah lo jualan sampai itu bawa produk ke Bengkulu. Itu yang jelas yang pertama kebanggaan. Yang kedua, yang saya terima juga bahwa sebenarnya kita Bengkulu tuh punya peluang yang sama.
0: Mm-mm.
1: Sama produk-produk dari daerah lain, UMKM dari daerah lain. Cuman karena kebetulan informasi yang sampai ke kita itu terkadang kurang karena keterbatasan kita berada di daerah Sumatera
0: iya
1: ini.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita nggak tahu harus kemana. Jadi buat teman-teman yang bingung gimana pengen jualan kayak gitu, gimana bisa ikut pameran nasional maupun internasional, mungkin jawabannya adalah kita hadir.
0: Oke.
1: Okay. Hadir di mungkin program pemerintah, mungkin di acara yang ada di dalam kota kita sendiri. Kalau kita hadir gitu, kita bisa dapat informasinya.
0: Betul sih, karena yang kalau kita hadir itu bukan cuma sekedar kita dapat informasi, tapi koneksi juga gak sih
1: ya,
0: bang?
1: Ya benar sekali.
0: Connection tuh penting banget ya.
1: Sampai kemarin yang terakhir itu saya pameran di Pesta Wirausaha Nasional di JICC GBK. Itu saya dapat pelanggan pertama saya itu influencer dari Malaysia.
0: Oh iya.
1: Namanya Sarah Suhaimi. Nah ibu Sarah itu sekarang sedang membangun sebuah sistem, sebuah komunitas pelaku usaha gitu antara pelaku usaha Malaysia, pelaku usaha di Kuala Lumpur dan di Indonesia. Untuk kalau bisa kerjasama untuk memasarkan produk, nanti kita kerjasama kayak gitu. Dan sampai sekarang saya masih kontakkan sama ibu Sarah itu.
0: Oh.
1: Nunggu peluang-peluang yang ada kira-kira. Bisa gak sih Hai Mira dijual di Malaysia juga?
0: Iya,
1: gitu.
0: Di store di Malaysia gitu ya, ya bang ya. Begitupun sebaliknya mungkin ya.
1: Iya benar juga.
0: Wow, keren sih. Itu luar biasa juga tuh kan. Kalau kita hadir tadi, kita gak tahu ya bang apa yang akan kita temukan gitu kan. Terakhir nih bang.
1: Ya.
0: Satu kalimat untuk UMKM Bengkulu yang masih ragu buat memulai. Atau kata-kata lah buat pelaku-pelaku UMKM lainnya.
1: Buat teman-teman sama pelaku UMKM Bengkulu, yang pertama kita itu harus nggak ada pilihan lain selain kolaborasi.
0: Oke. Okay.
1: Kita harus berkomunitas, kita harus berkumpul, kita harus berkolaborasi. Udah bukan lagi zamannya saling saingan. Karena apa? Karena sebenarnya orang Bengkulu itu uangnya banyak loh.
0: Betul. Amin ya, amin.
1: Untuk ngelarisin semua brand yang ada di Bengkulu juga sebenarnya lebih dari cukup.
0: Betul.
1: Jadi kita nggak perlu saing-saingan karena produk kita sama atau karena calon pelanggan kita sama, kita nggak perlu. Yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah kolaborasi antar sesama pelaku UMKM di Bengkulu.
0: Gitu ya, betul ya. Sih. Ini membuka mata juga nih. Ayo teman Pro 2 ya, betul kata Bang Maliki. Kita tuh bukan saatnya saingan lagi ya Bang ya. Apalagi in this economy ya, ya. Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Thank you banget buat Bang Maliki ya. Tapi ya, ada gak closing statement yang mau disampaikan, atau ucapan terima kasih, atau mungkin meminta dukungan or something about mau ke Cina ini atau gimana Bang? Silahkan.
1: Yang pertama, yang pasti saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya pelaku UMKM Bengkulu yang telah ngedukung Hai Amira selama ini, memberikan banyak sekali informasi tentang program-program pemerintah yang ada di Indonesia, sehingga Hai Amira bisa jadi perwakilan Bengkulu di CISMEF nanti. Saya pengen ngucapin terima kasih banyak. Dan untuk warga Bengkulu, yang saya pengen bilangin, ayolah, sebenarnya bisa loh brand kita itu dikenal secara nasional, bahkan ikut hadir di ajang internasional. Tinggal kitanya sekali lagi mau atau enggak. Okay. Ayo kita berkomunitas, ayo kita berkolaborasi sama-sama, biar brand-brand Bengkulu bisa setidaknya menguasai pasarnya sendiri. Kayak gitu.
0: Keren banget, luar biasa. Emang beda ya Bang ya, aura-aura owner brand Hai Amira nih ya. Keren banget teman Pro 2, thank you pokoknya buat ya, sama-sama, Bang Maliki. Thank you juga buat Hai Amira ya, udah membangun apa ya, nama baik untuk Bengkulu. Nanti pastinya di Cina pasti Bang Maliki bilang, ini loh dari Bengkulu, pasti kita pasti juga yang kena cipratan-cipratannya. Pokoknya sukses buat Hai Amira ya Bang ya, nanti
1: kasih,
0: di 3-6 September. Ya ampun, semoga kita ketemu lagi nanti di sini, bawa cerita yang lebih pade lagi ya. Yang lebih keren lagi pastinya. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah stay tune bareng kami ya di 1 jam tadi. Kita ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Bye bye. Bye, thank you Bang.
1: Sama-sama Mbak Tata.

0: 92 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa Lemba artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku Lemba, yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan mempergunakan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rudi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk diri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 2 FM Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja, malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Nalsi Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow. Kalau kita enggak apa-apa. Kalau mereka? Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
1: Oh boy, bye.
0: Boy.
1: Ngobe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Kita mau huru-hara.
1: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
1: Udah sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
1: Malamnya jam 12 baru
2: malam. Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
1: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi, ya. Iya.
2: Aku baru menyala loh ini.
1: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
3: Iya. Kurang kan, Bebe.
0: Oh iya.

0: nih guys.
1: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
0: Iya,
2: iya di depan.
3: Mas kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
1: Aduh. Iya.
0: Jadi dia kumisnya hoax.
1: Kumisnya hoax. Jajan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
0: Oh, enggak ya. Memang ada sedikit.
1: Sih. Aduh. kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
4: Ada Rahel Olivia di sini.
1: Halo.
4: Halo.
1: Selanjutnya
5: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
6: Ada Charla dari Kalimantan.
1: Gak gitu dong. Charla Kalimantan.
6: Gitu.
1: Halo Charla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
1: Halo.
8: Halo, aku Rulaska dari
1: Ujokan. Terakhir.
9: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
1: Wey.
0: Tangsel
1: Pro. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
5: ya,
1: bisa ya.
5: Karena Febri berhalangan hadir.
1: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
5: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
1: Gitu.
5: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
1: Anak-anak.
5: Iya. Iya, anak Dima.
1: Berapa sih umurnya, berapa sih?
5: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
1: Oh.
0: Rata-rata ya.
5: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
1: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
5: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
1: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
9: Ya, di download.
1: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
5: Kalau aku sih pendiam ya.
1: Wah, percaya sih.
5: Aku introvert.
1: Wah, percaya sih.
5: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
1: Aduh.
6: Dari yang apa ya?
5: Apa?
9: Dari yang sudah.
1: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
0: Nggak dong.
1: Oh nggak ya?
0: Bingung,
1: oh nggak.
0: Bahagia,
1: okay.
0: Bahagia.
1: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
0: Jawab kan. Bahagia juga kok.
1: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kok mikir dialingin?
0: Cari aman.
1: Kalau Rio gimana Rio?
8: Kalau aku bahagia.
1: Bahagia.
8: Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan
1: siapa?
8: Cuman nyanyi aja.
1: Oh, gitu.
0: Kira-kira dari kecil diisi nyanyi bisa.
1: Oh iya benar.
0: Iya, bahan bakar.
1: Benar. Bakarnya
0: bagus.
1: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
9: Kalau kecil?
5: Aku takut kalau dia yang jawab.
1: Kenapa gitu?
5: Iya, dia gak pernah kecil bener.
9: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
5: Emang okay. Umumnya apa? Ya,
1: umumnya apa?
5: Emang umumnya gimana? Contohnya ya, apa?
9: Nyebelin banget gitu. Hujan, mandi pantai.
1: Oke.
9: Iya kan? Saya orangnya dua.
1: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
9: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
1: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini, perang guling.
9: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu yang itu, des, kepalanya naik, des.
1: Oh iya, iya benar-benar. Oh iya benar.
9: Ya, daripada berlama-lama kita serahkan kepada kakak Tommy.
1: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah
1: seru,
7: berendam
1: ya.
7: Aja
1: seru,
7: udah
1: seru.
7: Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
5: Iya, FYI buat yang belum tahu dulu, Tommy ini

0: dulunya nelayan
1: sebenarnya. Wow, amazing.
2: baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
0: Dia nelayan yang tangkap ikan sapu-sapu. Tapi
2: waduh,
1: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi kilokan tadi enggak. Kilokan tadi enak.
2: Enak ya.
3: Enak enggak sapu-sapu kok.
2: Enak.
3: Ayam,
2: iya. Ayam benar.
3: Enggak ada amis-amisnya.
2: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
0: Enggak pernah besar dia.
4: Enggak pernah besar aku enggak.
2: Aduh.
0: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon putih-putih itu loh.
2: Apa?
0: Ada di Kalimantan.
2: Pas. Kertas karet. Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
0: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
4: tembikul.
0: Tembikar.
2: Tembaga beda lagi.
4: Tembilung kayu itu ya.
0: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
4: Aku tapi bukan orang Dayak.
0: Oh gitu.
1: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
4: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
2: Paham.
0: Kayaknya yeping banget dari tadi.
1: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok udah bucin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
2: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
4: Makanan favorit aku udang.
2: Udang keju?
4: Udang keju. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
2: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
4: Enak banget. Apa ya?
2: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
4: Rasanya ada sungai-sungainya.
2: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya?
4: Nyungai banget asli. Udangnya udang
0: tanahnya ya.
4: Tanahnya nanah banget.
2: Nanah.
1: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
2: Oh benar.
1: Kalau di laut itu karena pepohonan jadi
2: rimun ya.
1: Ya.
2: Oh gitu.
4: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
2: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
0: pasti nggak akan ada yang benar.
2: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya?
0: Iya betul.
2: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
0: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
2: Waduh.
0: Ada yang baru pertama kali ketemu.
2: Oh iya benar.
0: Iya. Ini masih ada ospek.
2: Oh iya benar.
1: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Hari ini.
2: Benar. Enggak salah sih.
1: Takut dia mulai panik.
2: Bener. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat.
0: Oh, aku.
2: Gimana?
0: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya? Kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
2: Okay.
0: Langsung senyum, sapa, salam.
2: 3S.
0: Langsung senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
2: Okay.
0: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
2: Siapa tuh?
0: Enggak tahu. Pokoknya
2: ya?
0: Kalau dia diem, gua diem.
2: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
0: Udah malam
2: ya guys.
4: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
2: Oke.
4: Okay. Kita satu season
2: bener.
4: Langsung klop ya Kacala ya.
0: Iya.
4: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
1: Emang ya.
4: Semua.
1: Emang ya klop banget.
4: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
0: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
1: Iya, kamu sambil koprol kan.
2: Diam koprol.
1: Diam koprol.
4: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak.
0: Loh,
4: untung mengganggu orang.
2: Benar, benar, benar.
4: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
0: Biasanya di kantor.
4: Di kantor.
2: Kita ketemu. Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
4: Memang setelan udah begini. Udah heboh.
0: Terus lo kata lo udah kayak jaga image kayak halo.
2: Wow.
0: Oke. Okay. Gitu udah manner banget gua kayak halo.
1: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
2: Oh, wow. Tenang apa nih?
0: Tenang Mbak Rama, gua bilang kau tenang.
1: Kan belum diomong, belum dibilangin. Aduh,
4: iya sangat tenang, seperti rambutnya.
0: Iya, rambutnya tenang juga ya.
2: Tenang.
4: Enggak, guys, kita sama rambutnya.
2: Oh, iya benar. Benar.
4: Oh ya, enggak.
2: Kenapa kok enggak?
4: Enggak, ke Disa, kalau Kak Dimas, nanya gitu tadi.
2: Oke.
4: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
2: Oh, baru hari ini?
4: Bareng.
2: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
4: Eh?
2: Iya kan?
4: Oh, dilihat?
2: Udah lihat dong.
4: Udah like, comment.
2: Udah. gimana ketemu Rio?
4: Langsung klub sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor,
2: benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
4: Udah tadi.
2: Oh, udah ya?
4: Udah. Di Idol bareng.
2: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
4: Salah, Kak Calah.
3: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
4: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
2: Oh iya, kenapa tuh?
3: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
4: salah, kamu bilang aku cerewet sekali, udah Celi.
2: Gimana?
3: Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel.
4: Oh, ceretan kamu.
3: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
2: Oke, okay. kalau sama Dimansyah?
3: Celo. Sama Diman.
2: Laptop gitu
3: ya. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
0: enggak
3: gimana ya, kayak wibawanya tuh
4: wibawa dikenal ya seperti ini wujudnya ya.
2: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya, banyak.
1: Dari UU aja, gak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari UU. Kita
0: sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya, dari segi musiknya nih, biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay. Gitu kan. Sekarang kita ke Second Chance dulu nih,
2: yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis, mm-hmm, bersama denganku,
2: mm-hmm.
0: Menari di 2025,
2: mm-hmm.
0: Dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ini.
2: Oh, emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari nih?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Ah, itu dia, ya, gitu.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi, mm-hmm, kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
2: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Banyak sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga.
2: Mm-hmm.
0: Alright. Di tahun 2026. Kamga.
2: Berarti 2026.
0: Awal tahun, ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya.
0: Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih, maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten, okay, atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan iya wajib ya.
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
0: Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan, hmm, mendengarkan karya-karya kami, jelas.
0: Wes, seru.
2: Yes, bisa menikmati. Karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati,
0: asik,
2: jiwa dan raga.
0: Oke.
2: Okay. Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
3: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
3: Kurang lebih iya.
0: Iya.
3: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya, awal tahun ya? Awal tahun?
3: Nggak salah, awal tahun.
0: Oke, okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
3: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
3: Okay. Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
3: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah bentar lagi dong.
3: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
3: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal bahasan apa gimana nih Putar Arah?
3: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini tentang apa?
3: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya,
0: okay,
3: tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
3: Ya, betul.
2: Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
4: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
3: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
3: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
3: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
3: gitu.
0: Okay, kenapa sih?
3: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
3: Enggak bisa ning pokoknya
0: bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tenang itu ya.
3: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
3: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
3: Hey. Oh.
0: Awal aja, bercanda.
3: Coba.
0: Mantap ya.
3: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
5: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
5: Aduh, iya. Minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
5: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
5: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
5: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
5: Maksudnya semoga yang terbaik lah.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
5: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
5: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh, iya
5: aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Orangnya masih single tapi.
5: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih
0: bingung dia jawabnya. Bingung. Bener.
5: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilis yang keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label, sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya?
1: Ya, yang beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur, ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Okay. Itu buat aku bingung rasanya.
0: Oh, terakhir Rio.
4: Terima kasih semuanya.
3: Tadi
4: lagi
3: bingung
4: gitu. Tentang
3: apa kan Rio?
4: Bingung aku
0: juga.
3: Kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
6: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
4: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayaknya. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
4: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak Dua.
0: Kok diem tiba-tiba.
4: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
7: Coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua enggak abis ini?
5: Mau.
4: Mau dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat. Yeah.

0: Podcast MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Okay. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Agak deg-degan. Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan. Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa? You.
0: Oke.
4: Ibut banget.
0: Selayu banget. Ya, nah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul.
5: Itu dia.
0: Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Okay.
0: Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bowling.
0: Oh ya, oke. Okay. Oh ya benar. Oh, mirip.
5: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terlalu masa ya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nalilu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys lo.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes, yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.
1: Iya.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: Tiga, dua, satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, di girls harus kalah.
3: Hal.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali di girls harus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke, okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
3: Mei. Di keluarga.
0: Bintang. Oke, okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya, kira-kira gimana menuju kesananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kita gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Rio.
0: Rio dulu.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo. Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, okay, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
5: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raisa.
5: Iya.
1: Raisa dulu ya, saya.
2: Ketemu dia
1: dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
6: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
6: Celebrity. Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
6: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
6: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
6: Film rock and apa?
0: Lampang. Itulah. Iya. Tahu film itu. Oke.
1: Panggil love.
0: Iya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Kayaknya semuanya apa Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
2: Aku Paduta.
0: Sini aja.
2: Bahasa Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silang Seven. Kok tadi langsung kayak
2: lo kan iya. Mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tapi aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Carla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
3: Udah enggak beli game lagi.
5: Barusan aku enggak tahu lagi tuh
1: siapa. Baru-baru ini kan dia.
2: Suka, balikan
1: suka.
2: Siapa tadi namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala. Benar. Wow. Oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
0: Okay. Timnas Argentina, bener. Timnas Argentina, bener. Oke, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin gak ada dia di 2026. Tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh. Tahu loh dia.
3: Apa ini video call?
0: Gak usah. Percuma kalah.
1: Iya
0: lagi. Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya. Satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Mau. Dari ketopi dulu. Ketopi. Tadi
2: udah. Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius aduh kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih?
6: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
5: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
5: Kan? Kasihan kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Charlotte dulu. Second scene gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Aku setuju kalau itu kak. Pegang
0: lagi. Oke, Charlotte silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
3: Ada di Argentina.
1: Ada streaming soalnya.
0: Iya. Iya.
2: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Charla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
7: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
7: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Ya, dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
7: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
7: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
7: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
7: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya. Muah.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Charla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Tahu yang tolol emang kadang rap.
1: Yeah, I'm gonna go crazy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dijaga malam kamu untuk hari ini edisi Kamis ya, 23 Juli 2026 bareng Arin sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. So tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dari kamu, dan masih banyak informasi yang bakalan Arin update juga untuk kamu ya teman Pro 2. Dan juga untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya. Malam ini cuaca sedikit berangin, tapi gak hujan, gak mendung ya. Tapi jangan angin-anginan deh teman Pro 2, nanti masuk angin loh. Dan untuk yang masih kerja, tetap semangat, jangan lupa makan ya. Semangat lembur di malam hari ini teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagi, ada Bilal.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 masih bingung bedain cek bansos sama perlinsos digital. Tenang, jangan sampai ketuker ya teman Pro 2. Aplikasi cek bansos itu udah bisa kamu pakai sekarang buat cek status bantuan sosial, usul atau sanggah data sampai lihat foto info bansos dan kemensos ya. Nah, kalau perlinsos digital ini masih tahap pengembangan. Nantinya bakal jadi portal yang ngumpulin berbagai layanan perlindungan sosial dalam satu tempat. Jadi intinya cek bansos dipakai sekarang, perlinsos digital buat layanan yang lebih lengkap ke depannya. Biar gak salah pakai, pastikan kamu tahu bedanya dulu ya, teman Pro 2.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Hey. Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB yaitu International Telecommunication Union bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: 101.1, teman terbaik setiap saat.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

105.1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Sama Pro 2, ternyata bulan Agustus ini udah deket ya. Benar-benar gak kerasa gak sih? Kita tuh udah menuju akhir bulan Juli, teman Pro 2. Jadi pasang merah putih, tapi jangan salah ya. Karena setiap bulan Agustus itu identik dengan bendera merah putih ya, teman Pro 2. Bendera merah putih ini bukan cuma hiasan, tapi simbol kehormatan negara. Jadi ingat, jangan kibarkan bendera yang robek, kusam, atau rusak. Karena bendera juga nggak boleh dipakai buat iklan, ya, terus juga pembungkus barang, atau dicoret-coret dengan tulisan dan gambar. Jadi, rayakan hari kemerdekaan itu dengan bangga, sekaligus menghormati merah putih sesuai aturan, ya, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman perdua, siapa yang sering tidur sambil naruh tangan di leher? Ternyata ini ada penjelasannya, teman perdua. Posisi tidur ini sering dikaitkan dengan cara tubuh mencari rasa nyaman dan aman ya, apalagi kalau lagi capek atau banyak pikiran. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu pasti lagi stres ya. Posisi tidur itu juga dipengaruhi kebiasaan, terus bantal dan kenyamanan masing-masing. Yang penting kalau belakangan sering susah tidur atau badan terasa tegang, jangan lupa kasih waktu buat istirahat dan rileks ya, teman-teman.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pahlayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produ FM. Samantha.

Tama berdua, siapa jam segini masih scroll TikTok atau Instagram sampai mata ngantuk? Coba deh kenalan sama yang namanya Digital Sunset ya, teman berdua. Digital Sunset ini kebiasaan berhenti main handphone sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Soalnya cahaya layar itu bisa bikin otak mengira masih siang. Jadi kamu malah susah ngantuknya. Daripada scrolling terus, coba baca buku, dengerin musik yang tenang, atau stretching ringan deh. Nah itu bisa bikin tidur kamu jadi lebih nyenyak, bangun jadi lebih fresh. Jadi mulai sekarang, ayo memulai Digital Sunset malam ini, teman Pro 2. Dicoba ya. Bisa dicoba nih jam 10 teng.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, siapa yang malam ini masih duduk atau mungkin lembur ya di kantor seharian depan laptop sampai matanya pegal, Teman Pro 2? Nah, ini jangan dianggap sepele ya, karena kamu harus nyoba terapkan aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang jaraknya sekitar 6 meter. Nah, biar mata kamu itu nggak gampang lelah. Atur juga pencahayaan ruangan ya, Teman Pro 2. Posisikan layar sejajar dengan mata dan jangan lupa makan makanan yang kaya vitamin A serta omega 3. Karena mata sehat, kerja dan belajar pun jadi makin nyaman, Teman Pro 2.

0: gas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Teman produa, kesulitan tidur malam tentu dapat mengganggu produktivitas kamu di siang harinya ya. Bagi beberapa orang yang merasakan kesulitan tidur, sepertinya cara cepat tidur nyenyak berikut yang bakal Naring kasih bisa kamu coba. Bahkan untuk bisa meningkatkan kualitas istirahat hanya membutuhkan waktu 2 menit aja. Cara ini biasa dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat ya, untuk bisa terlelap dalam hitungan menit dan memaksimalkan waktu istirahat di malam hari. Cara cepat tidur nyenyak ala anggota militer Amerika Serikat ini ya, itu pertama kali dibagikan dalam buku Relax and Win Championship Performance oleh Lloyd Budweiser yang diterbitkan pada tahun 1981. Kemudian Justin Augustine, seorang pelatih kebugaran dengan lebih dari 1,7 juta pengikut di TikTok, itu mengunggah tips ini sampai sudah dilihat 7,2 juta pengguna. Wow. Teknik tidur cepat ala anggota militer Amerika Serikat ini tampaknya bisa kamu coba kapanpun dan dimanapun ya. Intinya dengan membuat seluruh bagian tubuh merasa rileks dan melakukan teknik pernafasan. Cara yang pertama itu menenangkan tubuh, teman pro 2. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melatih menenangkan seluruh bagian tubuh dengan berbaring di kasur. Kamu dapat memvisualisasikan seluruh bagian tubuh untuk memberi perintah agar ujung rambut sampai ujung kaki itu beristirahat. Kamu perlu menenangkan tubuh secara sistematis, rileks, dan menonaktifkan setiap bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki secara harafiah. Selanjutnya yang kedua, itu kendurkan otot. Jadi setelah otak distimulasi dengan perintah istirahat, selanjutnya kamu perlu mengendurkan otot-otot di dahi. Kemudian pejamkan mata, rilekskan otot pipi, rahang, dan fokus pada pernafasan dengan menarik dan menghembuskan nafas secara perlahan. Setelah itu, kendurkan bahu agar tidak tegang dan lakukan pengenduran otot sampai ke jari-jari tangan hingga terus menjalar ke ujung kaki. Selanjutnya, nafas secara perlahan, teman perdua. Dalam kondisi tubuh berbaring, mulailah menarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Setelah itu lakukan teknik ini dengan visualisasi merilekskan otot dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. So yang terakhir adalah visualisasi, teman pro 2. Nah, latihan visualisasi mungkin sangat dibutuhkan saat melakukan teknik ini. Bayangkan dari ujung kepala jari sampai kaki merasa rileks seiring dengan tarikan dan hembusan nafas yang kamu lakukan. Dan juga setiap tarikan nafas, bayangkan juga ada sensasi hangat yang menjalar di dada, perut, turun ke paha, lutut, betis, hingga ke telapak kaki semakin merasa rileks. Menurut Agustin, teknik ini tuh bisa membantu kamu mendapatkan pikiran yang lebih jernih, melepaskan stres hingga membuat tubuh lebih rileks dan mudah terlelap dalam waktu yang cepat. Jika kamu baru mencobanya, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk tertidur akan sedikit lama. Tetapi kalau udah terbiasa dilatih, seharusnya kamu dapat dengan mudah tertidur hanya dalam waktu 2 menit aja. Meski nggak ada penelitian yang membuktikan efektivitas dari cara cepat tidur tersebut, namun pada dasarnya teknik ini tuh mirip seperti meditasi di malam hari dan dapat menjadi cara bagus untuk menjernihkan pikiran serta membuat seluruh tubuh lebih rileks.

Resensi Buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox.

dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, aku masih hidup kok gitu. Nah terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Ena mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Teman Pro2, ChatGPT emang keren ya, tapi jangan asal percaya semua jawabannya, Teman Pro2. AI itu bisa bantu cari ide, ngerjain tugas, sampai bikin dokumen lebih cepat. Tapi ingat, hasil dari AI tetap harus dicek lagi dari sumber yang terpercaya ya. Jangan lupa juga hindari memasukkan data pribadi atau informasi rahasia ke dalam AI. Pakai AI sebagai asisten, bukan pengganti cara berpikir. Karena keputusan terbaik tetap datang dari kamu, Teman Pro2. Jadi ya harus lebih pintar lagi ya untuk menggunakan AI, Teman Pro2.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho. Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Pro 2.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tema Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat 25 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 밤? 오빠! 오빠, 그런 밤!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop sembunyi.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. And he's been
4: building each 100. Olimpiade adalah kompetisi olahraga paling bergengsi di dunia. Semua atlet memimpikan bisa bertanding di sana dan meraih medali. Tapi tahukah kamu siapa atlet peraih medali Olimpiade terbanyak di dunia? Adalah Michael Phelps, atlet renang asal Amerika yang berhasil meraih 28 medali selama keikutsertaan dirinya di Olimpiade sejak tahun 2000. Phelps lahir di Baltimore, Amerika pada tanggal 30 Juni 1985. Dia memulai debut pertamanya di Olimpiade pada tahun 2000 saat berusia 15 tahun. Namun pada penampilan pertamanya tersebut, Phelps hanya berhasil mencapai peringkat kelima. Dari pengalaman tersebut, Phelps kemudian berlatih keras dan akhirnya di Olimpiade Athena 2004, Phelps menunjukkan dominasinya dengan berhasil mendapatkan 6 medali emas dan 2 perunggu, serta memecahkan banyak rekor Olimpiade. Dominasi Phelps terus berlanjut di Olimpiade selanjutnya, hingga memutuskan pensiun setelah penampilannya di Olimpiade Rio pada tahun 2016, dan menutup karirnya dengan raihan 23 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, info Pro 2 pagi ini. Kalau misalnya kamu lagi cari ide seru buat weekend nanti, siap-siap karena Pantai Panjang bakal makin rame di weekend ini. Karena mulai tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 nanti bakalan digelar Festival Pantai Panjang 2026 Semarak Pesisir Bengkulu di kawasan Pasir Putih. Jadi bakalan ada parade budaya kayak Bengkulu Menari, pameran telong-telong, live mural, bazar UMKM dan kuliner, turnamen sepak bola pantai, sampai penampilan band lokal dan pastinya ada guest star yang luar biasa juga. Nah, festival ini gak cuma jadi hiburan teman Pro 2, tapi juga jadi ajang buat ngenalin keindahan Pantai Panjang ya, yang mendukung juga pelaku UMKM lokal. Jadi jangan lupa catat tanggalnya 24 sampai 26 Juli. Jangan lupa ajak keluarga, teman, siapapun ya, bestie kamu, dan meramaikan Festival Pantai Panjang 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Produ FM.
4: Teman terbaik.

dari Niki, teman Pro 2. Aduh, agak sakit juga ya jadi back burner. Tapi pagi ini tetap mau kasih informasi yang menarik banget, teman Pro 2, karena Universitas Bengkulu sedang mengusulkan pembukaan program studi profesi apoteker pada tahun 2026. Jadi ini kabar baik banget buat kamu ya yang lulusan apoteker, yang mungkin profesi apoteker cuman ada di luar kota, dan sekarang Unip lagi ngusulin, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya proses perizinannya berjalan lancar, program ini bakalan ditargetkan mulai menerima mahasiswa pada 2027. Berarti sekitar tahun depan lah ya, teman Pro 2. Dan selama ini lulusan S1 kan Farmasi Unip harus melanjutkan profesi pendidikan ke luar daerah, tapi setelah ini bakalan ada, jadi program ini tuh diharapkan bisa mempermudah mahasiswa Bengkulu sekaligus mencetak lebih banyak apoteker berkualitas di daerah sendiri. Gimana menurut kamu? Menarik kan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. When I first saw

Teman Pro 2, kalau kamu tim yang mandi pagi atau nunggu siang dulu? Nah, karena kalau kamu tim mandi pagi nih, karena mandi pagi itu bukan cuman bikin badan kamu terasa segar, tapi juga bisa membantu meningkatkan fokus, bikin tubuh kamu lebih siap beraktivitas, dan memperbaiki suasana hati. Apalagi kalau kamu misalnya menggunakan air yang lebih sejuk ya, lebih dingin. Jadi itu tubuhnya terasa lebih bugar lagi, teman Pro 2, karena aliran darah itu ikut terangsang. Nah, fun fact-nya, banyak orang merasa ide-ide kreatif justru muncul saat mandi. Emang ya? Aku jujur enggak ya. Tapi kebanyakan orang kayak gitu, teman Pro 2. Karena soalnya otak kamu itu lebih rileks dan bebas berpikir. Jadi kalau pagi ini kamu udah mandi, congratulations. Kamu udah selangkah lebih maju ya.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: like that.
1: Oke, teman Pro 2, kita bakal mendengarkan perkiraan cuaca hari ini dari BMKG Provinsi Bengkulu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu bergeser antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.